0: Saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayakan, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side. To Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki do jagha deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
14: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Setelah kita bergabung bersama Pro3 Jakarta, pendengar, untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Siaran kembali kami ambil alih bersama di RRI Program 1 Kendari yang Anda dengarkan melalui frekuensi FM 96,7 MHz untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua ya yang mungkin baru monitor siaran kami untuk di pagi hari ini. Sultra pagi masih menyapa ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, lepas di menit ke-45 untuk saat ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua. Paginya sudah menjelang siang kali ya, karena matahari di sana sudah cukup cerah untuk kita beraktivitas. Banyak sekali aktivitas mungkin yang sudah di planning hari ini, apalagi akhir pekan. Biasanya akhir pekan itu waktu yang pas untuk kita bersantai bersama dengan keluarga, menikmati hari libur bersama dengan keluarga, ataupun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang tidak bisa kita kerjakan di hari lain atau di hari kerja, pendengar ya. Senin sampai Jumat mungkin sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas, Sabtu Minggu akhirnya dapat hari rehat, hari libur, akhir pekan, berkumpul dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan orang terkasih, pastinya untuk di kebersamaan kita akhir pekan ini. Masih dengan updatean informasi, musik dan informasi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat. Nasionalisme, Islamisme, dan Sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Lagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh,
0: kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.

0: mendengar beberapa hari terakhir awan dan langit, ya bukan awan deh, langit kota Kendari itu dihiasi dengan bulan yang cantik beberapa hari. Bahkan ketika tanggal 27 dan 28 Agustus itu ada fenomena gerhana bulan sebagian kemarin yang berlangsung ya satu hari satu malam ya. Kalau kita lihat, kalau tadi malam bulannya sudah full cantik menghiasi langit kota Kendari. Nah, ternyata pendengar, fenomena gerhana bulan sebagian yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2026 ini menjadi penutup rangkaian peristiwa astronomi yang menghiasi langit sepanjang bulan ini. Tahu tidak pendengar, dalam peristiwa tersebut sebagian permukaan bulan itu tertutup bayangan bumi sehingga tampak lebih gelap dibandingkan kondisi purnama biasa. Dan ketika kita lihat data yang dirangkum dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, gerhana kali ini tuh dapat disaksikan dari sebagian besar wilayah Amerika Utara dan Selatan serta sebagian Eropa dan Afrika. Sementara itu masyarakat Indonesia itu memang dipastikan tidak menyaksikan fenomena ini secara langsung karena peristiwa ini berlangsung saat wilayah Indonesia itu masih mengalami siang hari. Makanya kalau siang hari, kalau Anda mungkin yang sekilas lihat itu bulannya nampak terlihat juga ketika siang hari, pendengar. Meski demikian, gerhana bulan sebagian kali ini itu menjadi penutup dari rangkaian fenomena astronomi yang cukup istimewa sepanjang Agustus 2026. Dan pendengar, sebelumnya langit turut dihiasi puncak hujan meteor Perseid pada 12 sampai 13 Agustus. Nah, kemarin itu minggu kemarin, yang tahun ini ternyata pantauannya terlihat lebih jelas karena bertepatan dengan fase bulan baru sehingga cahayanya tidak terganggu sinar bulan. Dan fenomena ini pendengar disebut-sebut mampu menampilkan hingga sekitar 100 meteor per jamnya dalam kondisi langit yang cerah dan minim polusi cahaya, luar biasa. Dan selain hujan meteor, pendengar, sepanjang Agustus 2026 ini masyarakat di berbagai belahan dunia juga ternyata berkesempatan menyaksikan planet Venus yang tampil paling mencolok setelah matahari terbenam. Seiring posisinya mencapai elongasi timur terbesar pada pertengahan bulan, planet Saturnus juga turut semakin mudah diamati menjelang oposisinya. Sementara untuk Mars, kemudian juga Jupiter dan Merkurius ternyata juga terlihat pada waktu-waktu tertentu sepanjang bulan Agustus ini. Dan bagi masyarakat yang berencana mengamati fenomena langit malam, baik gerhana maupun hujan meteor, itu ternyata sangat disarankan pendengar ya, Anda itu memilih lokasi dengan polusi cahaya minim serta memastikan kondisi cuaca cerah untuk hasil pengamatan yang lebih optimal. Dan sebagian besar fenomena astronomi ini dapat disaksikan dengan mata telanjang, meski penggunaan teleskop dan binokular itu dapat memperjelas detail dari pengamatan, pendengar. Jadi makanya jangan kaget kalau beberapa hari terakhir kita lihat langit kita, mungkin kalau yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, langitnya betul-betul indah kalau malam hari, pendengar ya. Nah, masih akan terus kita update informasi, dan informasi yang barusan Ulan update ini masih bisa kembali Anda akses ya di kanal kami, dan ada beberapa informasi-informasi lain yang bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id. Antara lain ada informasi olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hobi, hukum juga bahkan hadir di sana. Updatean informasinya bisa Anda dapatkan hanya di kanal kami di rri.co.id.
1: Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

0: Rai, kamu lihat deh itu. Bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja. Setiap 17 Agustus pasti aku pasang. Pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air, kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu sayang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih kita di perjalanan Sultra pagi ini ya pendengar. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari. Untuk di Sultra pagi ini, perjalanan Sultra pagi sudah hampir tuntas. Sudah sepertiga waktu lagi pendengar ya. Hampir kurang lebih perjalanannya sudah hampir tuntas. Setengah sudah, mau bilang setengah juga sudah hampir lewat. Mau bilang mau selesai juga, ya sudah hampir sedikit lagi sampai jam 11 tuntas untuk segmen Sultra pagi. Nanti setelah Sultra pagi ada Sultra siang, kemudian Sultra sore, Sultra malam, yang tentunya akan hadir menemani perjalanan Anda bersama di program 1 RRI Kendari untuk di segmen kali ini. Kembali pendengar, kita akan update informasi untuk Anda yang dimana sampah plastik dan juga limbah biomasa masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Plastik sulit terurai, sementara limbah dari pertanian, perkebunan, dan industri seringkali hanya dibuang atau bahkan juga dibakar pendengar. Melihat persoalan tersebut, Iputu Abdikarya, peneliti asal Sulawesi Tenggara dari University of Fukui di Jepang, mengembangkan teknologi yang dapat mengubah limbah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Jadi dengan menggunakan teknologi microwave dan katalis, limbah plastik dapat diolah menjadi hidrogen dan material karbon bernilai tinggi seperti karbon nanotubes. Dan sampah plastik ke hidrogen, kemudian material karbon, jadinya bernilai lebih tinggi pendengar. Tidak hanya plastik, ternyata limbah biomasa juga dapat diolah menjadi gas yang kaya hidrogen. Dan ternyata penelitian ini juga menunjukkan bahwa biomasa itu memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber energi alternatif sekaligus membantu menjaga kinerja katalis selama proses berlangsung pendengar. Nah, dalam wawancara terkait hasil penelitiannya, kami kutip dari rri.co.id, Abdi menjelaskan salah satu alasan hidrogen menjadi penting dalam pengembangan energi masa depan itu adalah karakteristiknya. Karakteristik emisinya itu sangat digunakan sebagai bahan bakar. Dan hidrogen itu merupakan salah satu energi bersih masa depan yang saat ini banyak dikembangkan di Jepang. Jadi kalau bensin, sisa pembakarannya yang menghasilkan emisi CO2. Sementara ketika hidrogen digunakan sebagai bahan bakar, produk utamanya adalah H2O atau air, pendengar. Dan penelitian yang dilakukan saat ini masih berada pada skala laboratorium. Namun nantinya hasil yang diperoleh itu menunjukkan potensi yang cukup besar ternyata pendengar. Dan untuk saat ini pada skala laboratorium mereka menggunakan sekitar 2 gram sampah plastik dan ini sudah bisa mendapatkan sekitar 2 liter gas hidrogen. Selain itu, dari proses yang sama mereka juga memproduksi material karbon yang ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi memang dengan demikian pendengar, teknologi yang dikembangkan itu tidak hanya berorientasi pada produksi energi, tetapi juga pada pemanfaatan karbon yang dihasilkan selama proses. Jadi konsep tersebut ini memungkinkan satu jenis limbah menghasilkan dua produk bernilai, yaitu hidrogen sebagai sumber energi dan material karbon untuk berbagai aplikasi teknologi. Dan tahu tidak yang menarik pendengar, yang membuat penelitian ini semakin penting, hasilnya ternyata tidak hanya berhenti di laboratorium. Inovasi yang dikembangkan itu telah menghasilkan paten internasional. Sementara untuk penelitian tentang biomasa ini juga telah diterbitkan dalam jurnal internasional Chemical Engineering and Processing Process. Jadi sudah ada terbit di sana. Dan teknologi ini ternyata menawarkan cara pandang baru terhadap limbah. Nah, sampah tidak harus selalu menjadi sesuatu yang dibuang. Jadi dengan teknologi yang tepat, sampah dapat menjadi sumber energi sekaligus bahan baku untuk menghasilkan material yang bernilai tinggi. Kalau untuk masyarakat Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi biomasa dan terus menghadapi persoalan sampah, tentunya pendekatan ini membuka peluang untuk mengembangkan konsep sampah menjadi energi dan sampah menjadi produk yang bernilai.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: That's it.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi datangnya dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang terus melakukan optimalisasi penyaluran BBM jenis Pertalite di Sulawesi Tenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul adanya peningkatan konsumsi Pertalite dalam beberapa waktu terakhir yang juga turut mempengaruhi dinamika pelayanan di sejumlah SPBU. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan penyaluran di Sulawesi Tenggara, itu terdapat peningkatan penjualan Pertalite sekitar 8,2% dibandingkan dengan kondisi normal. Di sisi lain, penjualan Pertamax mengalami penurunan sekitar 24,9% dan perubahan pola konsumsi tersebut turut meningkatkan kebutuhan Pertalite di sejumlah SPBU, pendengar. Pertamina terus melaksanakan monitoring terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Kendari, yang di mana sebagai tambahan informasi juga saat ini terdapat perubahan pola konsumsi di mana permintaan Pertalite mengalami peningkatan, sementara untuk konsumsi Pertamax itu mengalami penurunan, pendengar. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus mengoptimalkan distribusi dan memprioritaskan penyaluran ke SPBU dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Sebagai langkah pengendalian di lapangan, Pertamina bersama pengelola SPBU terus memperkuat pengawasan terhadap transaksi BBM subsidi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi berulang atau pembelian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu akan menjadi perhatian khusus dalam proses pengawasan. Selain itu, pendengar, Pertamina juga memaksimalkan peran petugas pengatur antrean di SPBU untuk membantu menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan. Koordinasi juga terus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pengaturan kondisi di sekitar SPBU. Dan mengimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tetap menggunakan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan serta peruntukannya. Dengan penggunaan yang bijak dan tepat sasaran, ketersediaan BBM dapat terus dijaga untuk masyarakat yang berhak. Dan masyarakat yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan BBM itu dapat menghubungi Pertamina Customer Solution atau PCS di 135, dan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, pendengar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Beberapa lintas nada pilihan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar untuk di kebersamaan kita di Sultra pagi ini. Perjalanan Sultra pagi hampir tuntas ya. Sejak subuh Wulan temani kebersamaan Anda dan lepas di menit ke-46 untuk saat ini 47 masuk ya. Dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hampir tuntas kebersamaan kita setelah Sultra pagi hadir menyapa ruang dengar Anda. Sultra siang akan kembali estafet dilanjutkan oleh rekan saya lagi yang tentunya akan mengupdate informasi. Kemudian juga akan diselingi dengan lintas nada-nada pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang hari bersama program Satu Kendari. Diawali nanti dengan Sultra siang ini dengan program acara Ruang Disabilitas yang nantinya akan dihadirkan dialog interaktif bersama nanti dengan teman-teman yang sudah dijadwalkan hadir di studio program 1 RRI Kendari. Jadi tugas Anda hanya terus dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI di digital. Kemudian bisa Anda dapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar RRI itu ada di rri.co.id dan follow akun sosial media kami karena ketika dialog interaktif kemudian juga mata acara pilihan akan kami livekan di TikTok, YouTube kami juga, Facebook kami yang terverifikasi, sisa dicari namanya RRI Kendari. Nah itu dia. Dan ini menjadi akhir kebersamaan Wulan menemani Anda untuk di perjalanan Sultra pagi. Sampai jumpa di kebersamaan berikutnya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Kita akan ketemu lagi pendengar setiap saat dan setiap waktu. Salam sehat untuk Anda semua. Tentunya selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan orang tercinta, tersayang pastinya. Dan terus dengarkan kami di RRI Pro 1 Kendari. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44, Mandongan Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Kita ketemu lagi untuk hari ini di Sultra Siang. Usai tadi ada rekan saya Ulan juga sudah hadir, temannya ada di Sultra Pagi. Seperti yang kita sudah sounding di platform media sosial kita bahwa di Dialog Sultra Siang hari ini kita akan ada di spesial Ruang Disabilitas. Dan hari ini saya kedatangan dua narasumber yang hebat. Nah tentunya ini keseharian mereka memang ada hubungannya dengan ruang disabilitas yang hebat-hebat ya, luar biasa. Saya langsung menyapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dua bunda-bunda yang hebat-hebat, ibu-ibu guru yang hebat ini. Ada, saya panggilnya Kakak Yuni ya. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Kak Yuda. Tapi kayaknya musiknya terlalu mendominasi.
0: Oke, aku turunkan dikit. Udah, aman? Masih terlalu banyak. Kalau begitu kita skip.
1: Masih terlalu banyak.
0: Aman. Oke, udah kayak gini aman ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, gimana kabar Kak Yuni?
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah dipanggil untuk kesekian kalinya ya, untuk karena di ruang disabilitas.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih banyak.
0: Kak Yuni ini di SLB Aksara ya?
1: Siap, di SLB Aksara Center, salah satu sekolah luar biasa yang ada di Kota Kendari.
0: Oke, next selanjutnya ada Kakak Reni atau Bunda Reni. Assalamualaikum, selamat siang Bunda, apa kabar?
2: Hai, waalaikumsalam, apa kabar semua?
0: Asik, gimana kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat.
2: Kak Yuda senang sekali, ini kali kedua loh saya di sini.
0: Kali kedua, dan, oh iya.
2: Memang hari ini sangat topiknya sangat menarik, untuk ibu-ibu yang ada di luar sana tentang speech delay. Yang mana ibu-ibu di sana banyak nih yang apa yang mengalami kasus seperti ini, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga dari sekolah inklusi Kak Yuda, yang beberapa siswanya ada yang speech delay juga, dan dari lingkungan juga ada beberapa teman-teman yang anaknya speech delay seperti itu.
0: Oke, ini adalah ruang disabilitas dan kita memang sedikit lebih fokus ke speech delay. Memang apalagi di era digital sekarang ya. Gimana nih Kak Yuni, kan kita udah mulai masuk nih, karena memang anak-anak sekarang kita ini hampir kayaknya gadget ini adalah bagian yang menjadi obat terpenting biasanya emak-emak atau kakak-kakak yang tidak mau repot mengajarkan anaknya. Atau biar mereka tenang diam. Ada yang makan sambil nonton, ada yang makan sambil main gadget. Ini gimana ya? Dan akhirnya apa yang terjadi? Di era digital seperti sekarang ini gadget itu sudah menjadi bagian dari keseharian anak-anak. Nah akhirnya yang terpenting ini yang terjadi ya. Adanya kasus speech delay ya. Oke, gimana nih Kak Yuni?
1: Iya.
0: Atau kita ngomong rame-rame boleh deh, karena mungkin bisa. Silakan Kak.
1: Siapa dulu?
0: Saya. Boleh dari Kak Yuni.
1: Oke. Kayaknya kita bicara gadget dulu ya,
0: boleh.
1: Atau gawai. HP lah, tab
0: dan sebagainya.
1: Kawan-kawan. Kayaknya dia sudah masuk list di kebutuhan primer kita kali ya.
0: Iya, iya.
1: Saat
0: benar.
1: Ini selain yang tiga itu yang sangat pangan, sandang, papan, gawai. Yeah. Mungkin sekarang list gawai itu mungkin sudah masuk karena kita lebih kita insecure istilahnya orang sekarang kalau tidak ada gadget di samping kita. Oke, sekarang merambah bukan ke orang-orang dewasa aja tapi anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih balita sekarang sudah banyak yang terpapar sama gadget. Nah itu di fenomena di mana aja, walaupun di perkotaan, di pedesaan, yang orang tuanya rata-rata memiliki gadget, biasanya di anak-anak sudah diperkenalkan dengan perangkat itu sedini mungkin juga.
0: Dari bayi kayaknya, banyak kan aku lihat juga fenomena yang terjadi.
1: Iya, kalau kita lihat sekarang rata-rata kalau saya menemui klien-klien baru itu biasanya di list itu memang konsumsi gadgetnya memang kalau kita lihat over kapasitas ya.
0: Yes.
1: Seperti itu Kak Yuda.
0: Oke. Okay. Mungkin dari kakak Reni sendiri mungkin dari contoh kasus yang mungkin yang dialami di sekolahnya tempatnya untuk mengajar itu mungkin juga ada yang dirasakan ya, tadi sempat dikatakan ada ya kasus seperti itu juga. Nah untuk mengatasinya itu hal-hal apa yang coba dilakukan?
2: Kalau saya sih Kak Yuda, saya mungkin di sini saya mau share dulu ke teman-teman pemirsa yang lagi lihat, yang mendengar.
0: Nah, boleh.
2: Tentang speech delay di sini. Nah, speech delay sebenarnya itu adalah kayak keterlambatan anak-anak
0: berbicara.
2: Mencapai tahapannya tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.
0: Okay.
2: Nah, speech delay sebenarnya ini dibagi menjadi dua, Kak Yuda. Yang pertama itu ada speech delay fungsional. Itu fungsional itu terkait akibat kurangnya stimulus dari orang tua atau screen time yang berlebihan, gadget tadi.
0: Jam menggunakan.
2: Iya, jam menggunakan gadget itu tadi. Nah, ada juga tuh speech delay yang non fungsional. Mungkin teman-teman bertanya penyebabnya apa sih? Nah, non fungsional itu disebabkan karena gangguan pendengaran, struktur mulut dan atau kondisi neurologisnya sendiri. Nah, untuk untuk mendapati kasus-kasus seperti itu memang kalau kita di sekolah itu ada observasi dulu, Kak Yuda.
0: Oh, awalnya ya, kalau begitu mungkin baru masuk.
2: Mau masuk kita observasi itu dulu
0: siswanya,
2: anaknya,
0: calon siswanya.
2: Kita ndak, apalagi sekolahnya kita adalah sekolah inklusi. Jadi kita ndak muluk-muluk langsung terima siswa begitu saja, tapi kita observasi dulu. Setelah observasi itu muncul nih hasilnya, misalnya speech delay. Speech delaynya karena apa? Kita ada wawancara lagi ke orang tua, tracking lagi ke orang tuanya. Speech delaynya karena apa? Apa memang karena gangguan neurologis atau misalnya dari gangguan pendengaran atau lidahnya pendek? Itu kita lebih sarankan ke terapis.
0: Terapis.
2: Nah, sementara kalau untuk screen time berlebihan itu kita hanya komunikasi dua arah. Dengan pendampingan penggunaan gawai. Di usia 2 tahun kita kita sarankan untuk zero screen time. Jadi enggak ada
0: sama sekali.
2: Benar.
0: Oh, ini kayak menarik gitu, sekali ya. Jadi ada hal-hal yang coba dilakukan di tempatnya Kak Reni ya. Begitupun juga barangkali di kayu nih ya, di SLB Aksara sana.
1: Iya, betul.
0: Tentunya untuk apa yang terjadi karena fenomena ini apa ya? Keterlambatan atau cara berbicaranya gini, adik-adik kita atau anak-anak kita.
1: Iya.
0: Itu biasanya penyebabnya secara umum apa ya, kalau boleh tahu ya?
1: Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Reni ya, bahwa faktor penyebab speech delay atau terlambat bicara itu kan ada yang sifatnya organik, ada juga yang bukan. Nah, misalnya kalau yang apakah dia anaknya terindikasi oleh gangguan pendengaran atau gangguan neurologis tertentu, itu bisa jadi salah satu kontribusi yang menyebabkan anaknya terlambat bicara, atau juga paparan dari yang disebut dengan screen time itu, itu juga bisa karena dari screen time itu kan anak kurang stimulasi dua arah gitu. Jadi komunikasi bicara itu sebenarnya keterampilan, Kak Yuda, sama dengan keterampilan yang lain misalnya. Jadi kalau tidak diberikan fondasi dasar untuk mahir, jadi kondisi itu juga tidak akan kita dapat dengan hasil yang maksimal gitu. Sama dengan jenis keterampilan yang lain gitu. Dan itu bicara itu juga salah satu terlambat bicara itu salah satu faktor gangguan perkembangan yang sekarang memang prevalensinya itu di Indonesia cukup besar.
0: Besar
1: jadi,
0: ya di Indonesia ya?
1: Wow. Data kalau kita baca di Kementerian Kesehatan di websitenya itu sekitar prevalensinya sekarang 20%. Wow. Jadi misalnya
0: tinggi ya?
1: Iya, dari 5 juta kelahiran yang ada di Indonesia ada kemungkinan 1 juta itu, 20% itu mengalami speech delay. Gitu.
0: Nah, ini pasti menjadi kekhawatiran ya buat orang tua gitu ya. Yang begitu menanti kelahirannya anak-anaknya kan pasti perkembangannya dilihat dari mulai dia mulai belajar berbicara juga, mengeluarkan dari kata-kata.
2: Seribu
0: kata pertama ya istilah ya. Iya, itu dia. Dan ketika ada kekhawatiran begitu, sikap apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh kedua orang tua nih? Wah, ini penting nih. Gimana nih pengalaman dari Kak Yuni dan Kak Reni nih yang biasa
2: dari data yang dikatakan Kak Yuni tadi oleh kementerian itu, angka itu akan terus akan melonjak, Kak.
1: Betul. Sepertinya ada indikasi untuk bakal ada penambahan.
2: Bakal melonjak secara signifikan pada kelompok anak dengan paparan gadget yang berlebihan. Seperti itu.
0: Aduh. Sebaiknya tadi dikatakan oleh Kak Reni di usia sampai 2 tahun tidak boleh
2: zero screen time.
0: Nah, ini buat pendengar dan juga pemirsa ya, yang apalagi mungkin ibu-ibu muda gitu yang baru punya anak, karena tidak mau rempong, karena anaknya dia mau tenang, terus ibunya mau scroll-scroll keranjang kuning, nggak mau diganggu, nggak mau
2: dikasih
0: lah gadget juga, padahal masih baby. Benar. Padahal nggak boleh ternyata. Itu ada pengaruhnya.
1: Banget,
2: sangat berpengaruh.
0: Pengaruhnya mungkin apa, signal kah, atau pengaruh dia nonton, atau pengaruh pendengaran
2: karena
0: dia?
2: Karena kan anak-anak untuk belajar bisa bicara itu melalui pendengaran dulu.
0: Pendengaran.
2: Melalui contoh dari orang tua dulu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan gadget, orang tua menggunakan gadget, anak-anak menggunakan gadget, kan pasif.
0: Tidak ada
2: kan,
0: komunikasi.
2: Tidak ada. Benar. Iya.
0: Ya kita-kita aja kalau nongki-nongki, kalau diajak nongki semua, kadang saya jadi, nggak usah kita nongki, kalau kita semua pada diam, semua pada masing-masing di gadget. Saya salah satu, satu orang yang tidak suka nongki, karena gitu, karena biasanya masing-masing kita di depan gadget gitu ya. Tapi lepas dari nongki, ini artinya orang tua nggak boleh nongki-nongki lagi di rumah, lebih banyak melakukan komunikasi.
2: Komunikasi dua arah.
0: Mengajarkan, memberikan kata-kata ya, atau kalimat ya.
1: Iya, diajak komunikasi, diajak bicara.
0: Ya, walaupun baby gitu kan,
1: Lahir gitu. Itu untuk berlaku untuk keluarga yang masih punya balita ya.
0: Yang baru utamanya.
1: Iya, yang
0: baru.
1: Masih rumah tangga atau biasa ada juga yang sudah lama tapi biasanya kasus itu saya enggak tahu juga apakah rumah tangganya masih baru atau sudah lama, tapi kadang juga rumah tangga yang sudah lama juga mengalami kasus masih ada anaknya yang terlambat bicara juga Kak Yuda.
0: Tapi
2: dan memang orang tua sangat berperan penting kalau misalnya ini bukan masalah neurologis, itu keterlambatan bicara dikarenakan tidak ada komunikasi dua arah dari orang tua. Sebenarnya orang tua harus kembali ke anak.
0: Itu.
2: Kayak gitu Kak. Jawabannya itu, orang tua harus kembali ke anak. Batasi screen time. Misalnya anak 2 tahun itu zero screen time
0: sampai di usia 2 tahun.
2: Iya. Kalau misalnya beranjak lagi menjadi usia 2 tahun sampai 5 tahun, batasi screen time-nya. Mungkin penting. Mereka enggak terlalu penting, tapi mungkin mereka butuh mengenal, sekedar mengenal, tapi
0: dibatasi waktunya.
2: Seperti itu, Pak.
0: Waduh, ini buat terkhusus lah buat pendengar kita ya, buat ya ibu-ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga ataupun juga bapak-bapak atau calon bapak gitu ya, untuk membiasakan nanti kelak ketika udah punya anak yang pertama, usahakan itu zero dulu sampai di usia 2 tahun.
2: Iya benar Kak. Dan memang orang tua dari sejak dini harus punya anak-anak diajarkan boundaries, batasan.
0: Iya.
2: Karena kan biasanya tuh ada anak-anak kalau jam makan malam itu sambil makan sambil main gadget.
0: Aduh,
2: seperti itu.
0: Ini sih fenomena yang juga Yuda rasakan kayaknya deh.
2: Iya, liburan harusnya digunakan quality time sama orang tua, justru malah main gadget seperti itu Kak. Jadi memang harus ada batasan sih.
0: Jadi paling tidak catatan penting lah buat kita ya, orang-orang tua yang di rumah yang mendengarkan kita, yang atau menyaksikan kita melalui live TikTok Yuda atau nonton di channel YouTube-nya RR Kendari untuk hari ini. Ini adalah sebuah fenomena yang tadi sudah dikatakan, ini bahkan bisa terjadi di setiap tahunnya akan terus meningkat adanya kasus
1: terlambat bicara,
0: speech delay atau terlambat berbicara. Ini bahaya tapi jangan dibiarkan begitu saja, tetapi ini bisa diatasi ya Kak Yuni dan juga Kak Reni.
2: Iya Kak, bisa banget diatasi. Yang penting orang tua kembali ke rumah dulu ya kan, untuk anak-anak yang seperti bangun percakapan interaktif ke anak, terus gunakan kontak mata saat berbicara ke anak.
0: Itu.
2: Biasanya kan ada anak-anak bertanya dan orang tua kayak menyepelekan. Oh di situ, tapi nggak ada kontak mata. Mau apa sayang? Misalnya itu mau buku, orang tua harusnya mengulang lagi kan, buku. Kayak gitu.
0: Iya.
2: Kalau misalnya anak-anak mau ini, terus orang tua ikut juga,
0: gitu. Nggak tahu, akhirnya nggak ada solusi.
2: Kayak gitu.
0: Akhirnya mau ditambahkan kak Yuni.
1: Iya, kalau untuk diperbaiki. Bisa.
0: Oke.
1: Karena begini, sebenarnya speech delay itu semacam kayak gerbang sih kalau saya bilang.
0: Iya.
1: Kayak kita ada, tiba-tiba kita ada di gerbang speech delay misalnya. Apakah kita mau berlama-lama di gerbang itu atau cepat keluar dari suasana zona itu gitu. gitu. Karena banyak juga orang tua yang mengatakan, oh nanti dia akan bisa sendiri bicara. Oh enggak, ya.
0: Enggak bisa gitu ya. Nah,
1: tapi
0: dong.
1: Saya selalu mengatakan itu siapa yang menjamin gitu. Siapa yang menjamin anak itu
0: akan bisa
1: bicara. Kalau bicara sendiri lain, itu kan komunikasi. Komunikasi itu sifatnya harusnya interaksi ya. Ada lawan bicaranya gitu Kak Yuda. Dan kalau untuk mengatasinya ya kita kembali lagi, apakah anak ini sudah terlambatnya sudah cukup jauh ataukah membutuhkan stimulasi yang harusnya memang dia dapat tapi mungkin kurang, jadi stimulasi sensorik motoriknya yang harusnya diberikan gitu. Kemudian baru kita beralih ke next level atau next tahap selanjutnya. Makanya jadi nanti dilihat lagi anaknya ini sudah sampai di mana gitu keterlambatannya gitu, dan kita harus memulai untuk melakukan perbaikan itu dimulai dari tahap apa dulu gitu.
0: Iya.
2: Orang tua juga harus memberikan stimulasi yang benar. Begitu Kak ke anaknya.
0: Iya.
2: Nah, ada banyak tuh cara untuk memberikan stimulasi ke anak seperti reading, membacakan buku, dialog reading. Nah, orang tua juga tidak sekedar membacakan buku, Kak. Misalnya kan biasanya tuh oh, yang penting sudah bisa bacakan buku anakku deh.
0: Baca, ditanya ya, harusnya ada baca. Ada tanya jawab.
2: Iya, harusnya ada dorongan anak-anak untuk bertanya seperti itu.
0: Oh iya. Ini penting ini. Ya jadi buat pendengar dan juga pemirsa, kalau mungkin juga ada yang merasakan atau mungkin lagi tengah mengalami hal ini, ya memang harus seperti itu, bukan hanya sekedar membacakan buku saja atau membacakan cerita, tetapi kita tidak mau mengumpan untuk bertanya. Atau dia yang kita ajak, apa yang kurang tadi? Ada yang mau ditanya gitu ya, boleh ya.
1: Media untuk mengajarkan bicara itu kan sebenarnya banyak ya Kak. Kita kalau buku salah satunya, ada juga dari gambar-gambar yang namanya flashcard itu. Kemudian kita melihat anak mungkin pergi ke suatu tempat, kemudian apakah dia melihat, misalnya kita tertuju pada satu titik atau satu benda, mungkin apakah kita anaknya juga bisa nggak ada atensi ke situ, itu juga bisa dilihat bagaimana dasar-dasar anak untuk bisa berkomunikasi atau berbicara itu seperti itu.
0: Wah.
1: Jadi ada dasarnya, nggak langsung tiba-tiba ujug-ujug bisa bicara.
0: Jadi memang harus dua peran yang utama ini, papa mama mama gitu ya, mengajak komunikasi kepada anak-anaknya yang baru lahir, yang masih baby-baby gitu, yang masih masa-masa pertumbuhan, untuk mengenal kalimat-kalimat atau kata-kata barangkali, atau ibarat bahasa ibu atau bahasa papa gitu.
1: Iya, harus seperti itu Kak Yuda, harus diajarkan kayak kosakata, perintah seperti itu, yang sederhana aja.
2: Dan ini kan juga Bu Yuni, orang tua juga harus aware kan sama perkembangan anak. Misalnya anakku sudah 18 bulan nih belum bisa berkata-kata, mungkin belum ada nih. Segera mungkin dikomunikasikan kepada ahli psikolog untuk konsultasikan dulu. Ini
0: ada apa, kayak gitu.
2: Kan.
1: Betul
2: jangan
1: sekali.
2: Sampai misalnya 18 bulan. Begitu
0: Ji. Anunya
2: kakaknya juga dulu.
1: Biasa kita.
0: Ini dianggap biasa bahaya ya.
1: Biasa kita dapat orang tua berkata seperti itu.
2: Karena 18 bulan itu juga anak belum mampu mengucapkan kata yang bermakna tunggal kan. Dia bisa merespon namanya. Misalnya kalau dipanggil
0: saya yang dipanggil itu.
2: Saya yang dipanggil. Atau misalnya manggil ibu-ibu kayak gitu. Jadi 18 bulan itu harus dideteksi awal anaknya.
0: Kalau tidak ada tanda-tanda, sebaiknya orang tua peka dan segera berkonsultasi dengan psikolog ya.
1: Iya.
0: Atau
1: bisa ke psikolog, ke profesional, ke dokter anak. Ya boleh juga Kak Yuda, boleh itu di tempat-tempat yang seperti itu.
2: Sama juga misalnya 18 bulan nih selesai, masuk lagi di usia 2 tahun. Misalnya kalau kita mengajukan di usia 18 tahun itu, kita enggak aware. Di usia 2 tahun anak-anak belum bisa mengucapkan frasa yang bermakna atau menirukan kata. Itu juga sudah jadi pertanyaan buat orang tua sebenarnya Kak.
1: Iya betul
2: untuk
1: sekali.
2: Untuk segera komunikasikan.
0: Ini jangan dibiarkan dong ya.
1: Seharusnya seperti itu.
0: Ya, kalau mungkin ada yang di rumah mengatakan, "Pak, itu biasa sih dulu kakaknya begitu, Ji." Atau dulu, "Saya juga begitu, Ji, dulu waktu diceritakan sama mama gitu. Saya mengalami hal itu." Enggak boleh dibiarkan ya, karena akan berbahaya ketika udah semakin bertambah usianya.
1: Iya, betul sekali. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, kayak Jadi yang awalnya terlambat,
0: iya,
1: bisa jadi karena tidak ada penanganan akan mengerucut ke gangguan.
0: Oh, akan
1: mengerucut ke gangguan. Iya. Jadi kayak misalnya analoginya seperti ini. Kalau kita pergi ke sekolah misalnya, sekolah itu masuk jam 7 pagi ya, jam 7.00. Kemudian kita terlambat. Yeah. Terlambat itu kan mungkin batasnya 7.15 ya. Tapi kalau sudah jam 9 kan tidak mungkin terlambat lagi ya, Kak Yuda. Begitu juga dengan terlambat bicara. Misalnya di usia 18 bulan sampai 24 bulan di bawah 2 tahun. Nah, kalau sudah di atas 3 sampai 4 tahun itu sudah bukan lagi yang namanya terlambat kalau itu, menurut saya ya. Itu sudah mungkin lebih mengarah ada ke ada gangguan. Gitu. Karena terlambat itu enggak mungkin lama gitu.
0: Iya, logikanya
1: aja kita pakai kata terlambat.
0: Betul, karena kalau di usia-usia 3 tahun itu sudah harus agak ini ya, udah mengenal, udah.
1: Iya, karena banyak sekali jadi kan di bawah 5 tahun itu kan dibilang golden age ya, Kak Reni ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi kalau banyak sekali perkembangan yang bisa didapat oleh anak
0: anak-anak
1: pada saat di bawah usia 5 tahun. Salah satunya itu ya mereka bisa bicara, gitu ya. Jadi kalau di usia 3 tahun belum terjadi interaksi ataupun belum keluar suku kata yang bermakna atau kata yang bermakna itu jangan dikata, kalau untuk saya mengatakan terlambat itu sudah tidak tepat gitu. Itu sudah mengarah ke salah satu gangguan tumbuh kembang tertentu gitu.
2: Dan dibutuhkan intervensi profesional, misalnya lakukan pemeriksaan yang komprehensif ke dokter anak.
0: Sudah harus penanganan serius dan khusus ini berarti kalau sudah sampai di usia 3 tahun sampai 4 tahun sudah tidak ada tanda-tanda perkembangan bahwa anaknya bisa berbicara.
2: Langsung kita intervensi profesional, misalnya ke dokter anak tumbuh kembang, terapis wicara, seperti itu. Nah sekarang kan apalagi di Kota Kendari,
0: sudah ada ya?
2: Sudah banyak banget tempat untuk terapis wicara dan lembaga-lembaga psikologi lainnya.
0: Oke, barangkali mungkin di tempatnya Kakak Reni sama Kakak Yuni memang ada juga spesial yang mengajarkan hal itu.
1: Iya, kalau saya di Aksara Center itu memang sudah ke penanganan, Kak Yuda ya.
0: Oh, penanganan sudah ya.
1: Justru. Kami sudah menyentuh ke penanganan secara individu. Iya, betul. Jadi itu tadi untuk memberikan intervensi itu benar yang dikatakan oleh Ibu Reni, kita melakukan observasi, kemudian kita melihat anak ini mampunya apa dan ketidakmampuannya apa gitu ya. Jadi itu dulu yang harus kita berikan kepada orang tua. Memang semua alasannya mereka datang itu biasanya anaknya belum bisa bicara. Pastikan goalnya, tujuannya anaknya mau bicara. Makanya kita berikan pemahaman, Bu, kalau Pak untuk mau anaknya bisa verbal atau bisa bicara, ini dulu tahapannya. Gitu. Ini dulu yang harus dilalui. Biasanya karena proses bicara itu ini secara teori tidak bisa menerima yang namanya pengkagetan saraf bicara itu ya. Dia harus berjalan secara mulus seperti air mengalir.
0: Yang masuk ke SLB Aksara itu di usia
1: Sebenarnya di usia sekolah kita menerima yang untuk formalnya, tapi kita membuka layanan di bawah usia 7 tahun. 3 tahun
0: boleh,
1: kita sudah melakukan penanganan. Ada beberapa dan sampai usia ada juga yang sudah bisa bicara awalnya tapi sering berjalannya waktu mereka masuk sekolah umum belum berhenti untuk melakukan terapi. Kenapa? Iya, karena masalah yang lebih penting itu ternyata bahasa, Kak Yuda. Kalau saya pengalaman saya komunikasi bicara dan bahasa sebenarnya hal yang paling gampang bukan juga gampang ya, hal yang paling bisa dibenerin itu pertama itu komunikasi bicara, tapi bahasa itu memang butuh kemampuan kognitif anak yang betul-betul sangat-sangat apa ya, memang dia pertahapan itu sangat menentukan gitu.
0: Sangat menentukan. Wow. Gimana Kak Reni, ada yang mau ditambahkan?
2: Sama Kak, sama apalagi di tempat kami kan kebetulan kan kami di sekolah inklusif. Berbedanya dengan tempat Kak Yuni SLB. Kalau saya sekolah inklusif. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu digabung dengan anak-anak normal lainnya.
0: Yang normal ya.
2: Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk itu makanya kita ada tahapan observasi dulu.
0: Okay.
2: Setelah observasi ditemukan nih ada anak indikasi yang misalnya hiperaktif, Down syndrome, sama speech delay tadi.
0: Macam-macam lah ya.
2: Setelah itu kita panggil untuk wawancara dan kita bikinkan IP-nya kak, individual education personal, kayak gitu. Jadi kita ada IP juga, rapor IP-nya mereka. Jadi orang tua tuh
0: bisa
2: dengan terapisnya. Jadi satu anak ini satu terapis kak. Kalau kita GPK namanya, guru pembimbing khusus.
0: Guru pembimbing khusus GPK ya. Okay,
2: jadi di kelas normal itu misalnya ada 20 anak, terus ada anak yang berkebutuhan khusus, misalnya speech delay. Nah, dua anak ini satu-satu didampingi sama guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus ini menyusun tuh IP-nya. IP ini dikomunikasikan ke orang tua. Misalnya goals-nya ibu mau apa? Kayak gitu. Misalnya, oh anak saya maunya mungkin bicara, atau misalnya bisa kosakata sampai 2 atau 3. Nah, kita tuh terapisnya GPK-nya nyusun tuh IV-nya untuk mendapatkan itu. Seperti itu, Kak. Memang, Kak, kalau untuk kondisi yang anak berkebutuhan khusus ini memang dibutuhkan orang tua juga yang aware ke anaknya. Untuk mendapatkan goals dari sekolah yang kita mau, seperti itu. Nah, kalau untuk sekolah sendiri saja yang berbuat itu enggak bakal tercapai, Kak. Harus ada dua
0: ya. Orang tua bukan cuma hanya melepaskan karena sudah dibawa misalnya ke tempatnya kakak Reni atau kali ini, tidak bisa
2: berhenti tuh sampai di situ, nggak ada lagi tuh follow up.
0: Harus orang tua juga punya peran penting di situ,
2: peran penting, nggak ada lagi apresiasi ke anak juga kan. Misalnya kan biasa tuh yang kasus-kasus yang terjadi misalnya ini anaknya yang tadinya masuk ke kita belum tahu apa-apa, belum ngomong apa-apa, misalnya belum, setelah masuk ke kita 6 bulan hasil observasinya sudah aman, sudah bagus, sudah bisa bilang ibu, bapak sudah bisa bilang buku, sudah mau bilang mau. Orang tuanya biasa datar-datar aja.
0: Padahal itu,
1: proses itu kan yang panjang,
2: proses yang panjang banget, yang
1: butuhkan pengulangan berapa kali itu untuk sampai dia bisa seperti itu.
0: Saya bisa membayangkan ketika Yuda mungkin sudah di tempatnya kakak Reni atau kakak Yuni ketemu dengan adik-adik kita kayak gini, pasti luar biasa ya, menguras tenaga, pikiran, emosional sebagai manusia ya kan, benar.
1: Betul, tapi betul.
0: Ya inilah yang terjadi, paling tidak sesuatu yang sudah dilakukan oleh Kak Reni dan Kak Yuni luar biasa. Tetapi memang harus kedua orang tua punya peran penting lagi.
2: Penting lagi-lagi orang tua harus kembali dalam pengasuhan anak.
1: Leading sector itu sebenarnya orang tua.
0: Jangan bukan sudah karena berarti udah memasukkan ke SLB atau di sekolah inklusi yang dipunyai oleh Kak Reni yang udah dianggap selesai. Nggak bisa seperti itu ya.
1: Karena memang faktor penentu arah dan anaknya mau diapakan itu ya sebenarnya orang tua. Kami tidak pernah mengambil keputusan, kami yang mengambil keputusan, kami hanya mengarahkan bagaimana orang tua mengambil keputusan yang terbaik. Kalau ini kami memberikan dia punya gambaran apa yang harus rekomendasi, silakan orang tua mengambil keputusan yang terbaik dan yang dibutuhkan anak.
0: Ya, karena ini kita berbicara mengenai terlambat berbicara, dan ini juga ada korelasinya dengan barangkali di zaman gadget sekarang yang memang orang tua seharusnya tidak memberikan di usia dini. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Reni dan Kak Yuni, bahwa memang gak boleh. Nah, ada yang salah dari pola asuh, mungkin boleh dikata ibu-ibu kekinian atau bapak-bapak yang kekinian lah ya. Yang penting anaknya gak rewel, gak nangis, mereka udah anggap tenang. Cukup dikasih gadget udah aman, padahal tidak. Di situ terjadi yang namanya perlambatan justru malah ya.
1: Benar, betul sekali.
2: Iya, dan benar pencegahan awal itu, pencegahan awal itu dilakukan di rumah.
0: Di rumah, benar. Ya.
2: Pencegahan awal anak spesial delay itu dilakukan di rumah, bukan di sekolah.
1: Betul sekali.
2: Karena kita butuh penguatan quality time bersama keluarga. Seperti itu. Nah, sekarang kan udah banyak tuh, udah masing-masing sibuk kan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sibuk, Bapak sibuk kerja,
0: itu dia penyebabnya.
2: Pulang ke rumah sama-sama capek, enggak ada lagi waktu untuk quality time.
0: Quality time untuk berbicara pun juga.
2: Benar, Kak. Enggak ada lagi waktu untuk membacakan buku, akhirnya sibuk, anak-anak dikasih gadget biar enggak mengganggu istirahat
0: orang tua. Dianggap biasa gitu. Yang penting tenang.
2: Yang penting juga berpikir bahwa besok kita masukkan saja di sekolah ini.
1: Ada sekolah yang kalau kenapa-kenapa ada sekolah yang bisa mengatasi.
0: Kayak gitu. Harusnya begitu. Nah sekarang ini peran orang tua, peran orang tua, terus kemudian sekolah-sekolah yang dibangun ya memang harus sama-sama.
1: Betul.
0: Untuk mengatasi hal ini. Nah keterlambatan berbicara ini saya justru menganggapnya sesuatu yang mengerikan dan membahayakan lah buat generasi kita.
2: Benar,
0: berikutnya ya kan. Iya. Karena yang tadi sesuai dengan data yang disampaikan oleh Kareni dan Kayu ini bahwa setiap tahun di Indonesia justru semakin meningkat.
1: Iya. Banyak, sudah banyak terkonfirmasi melalui jurnal.
0: Termasuk kita di Kendari ya.
1: Iya. Itu secara ya. Kalau di Indonesia berarti termasuk kita.
0: Termasuk kita
1: iya.
0: Ya.
2: Kalau saya di tempatku kebanyak banget.
0: Banyak ya.
2: Waiting list.
1: Dan sekarang itu di Kota Kendari itu pasti di sekolah itu pasti ada anak yang spesial ya, Bu ya.
2: Benar,
1: di sekolah swasta, di sekolah negeri, benar, semua itu ini. Pasti ada anak yang dilabeli anak berkebutuhan khusus.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu kita
0: iya.
1: Saya juga sering berkomunikasi dengan guru-guru SD. Biasanya Bu ini ada ini dan ya yes, banyak sekali
0: okay.
1: Sekarang.
0: Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi karena kayaknya memang ini fenomena yang memang lagi sekarang bukan tren sebenarnya. Ini yang terjadi dan memang harus segera kita sebagai orang tua, kakak-kakak, atau siapapun itu harus segera bisa mencegah ya. Bukan kita hanya menyerahkan kepada sekolah di SLB Aksara atau di tempatnya Kak Reni di high school ini, nggak boleh. Tetapi orang tua dan semua ini punya peran untuk kita sama-sama mencegah terjadinya keterlambatan berbicara. Karena ini salah satu, apa ya, model utama lah kita ya.
1: Betul.
0: Tumbuh kembang anak. Ada
2: iya,
0: di situ.
2: Iya. Pencegahan dini dimulai dari rumah.
0: Dari rumah.
2: Interaksi keluarga okay. Adalah kunci utama.
0: Baik, kita akan rehat lagi. Kita akan lanjut sesaat lagi. Untuk itu, buat pendengar kita yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari dan pemirsa ya, dan juga di live TikTok dan juga di 96,7 MHz serta RRI Digital. Nanti boleh kalau ada yang mau jalur telepon menggunakan jalur telepon, nanti ada operator saya Bung Awi di sana di 0401 3124008 yang mungkin mau berkomunikasi dengan dua narasumber kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita lanjut lagi untuk di spesial dialog kita untuk hari ini di ruang disabilitas. Adanya keterlambatan berbicara. Wah, ini ternyata ada banyak faktor tadi yang bisa mempengaruhi ya Kak Reni, Kak Yuni, ya apa yang terjadi kepada anak-anak kita, dan akhirnya ini juga menjadi satu harus yang memang segera dilakukan penanganan. Penanganan sudah dilakukan oleh Kak Yuni dan Kak Reni, tetapi orang tua di rumah punya peran penting, ya kan? Ini tidak boleh dibiarkan dan selalu dianggap biasa kok dulu karena kami turunannya memang agak lambat bicara, atau barangkali tadi bilang dulu ya saya juga mengalami hal itu, saya jadi lambat bicara, jadi nanti akan aman-aman saja. Tapi ini sudah nggak boleh dibiarkan. Nah, gimana nih kak Yuni, Kak Reni, boleh?
1: Kalau saya mungkin kak yang seperti itu, kenapa penting buat orang tua kembali ke anak lagi itu? Yang harus diperhatikan mungkin itu yang pertama, batasi paparan layar screen time-nya.
0: Screen time.
1: Ya, ini. Mungkin di usia 2 tahun ke bawah itu zero.
0: Sama sekali
1: screen
0: tidak
1: time
0: boleh.
1: Gak ada. Okay. 18 sampai 24 bulan boleh diperkenalkan, tapi mungkin dengan
2: batasan,
1: pendampingan orang tua, batasan 2 menit atau 5 menit seperti itu. Nah, di usia 2 tahun sampai 5 tahun itu mungkin kita batasi juga 30 menit dalam 1 hari misalnya. Kenapa penting membangun bondori sejak awal agar mereka tahu batasannya kak. Jadi ketika dilarang lagi anak-anak nggak ngamuk-ngamuk karena memang sudah kesepakatan di keluarga kita harus ada batasan seperti itu kak. Yang kedua itu mungkin peningkatan komunikasi interaktif dua arah.
0: Rame di YouTube ya. Aku baru lihat. Sorry bang. Oke, lanjut kak. Lanjut.
1: Terus yang ketiga mungkin ada orang tua rutin membacakan buku, tapi tidak membacakan buku secara pasif seperti itu. Tapi orang tua membacakan buku aktif dan memantik anak-anak untuk bertanya lagi seperti itu kak.
0: Iya.
1: Sama ini juga kak, dia biasanya kak Yun ajak anak-anak bermain sensori motorik.
2: Iya.
1: Biasa kan kayak
2: betul.
1: Gitu. Sekarang kan udah jarang tuh orang tua ngajak anaknya bermain bersama.
2: Iya. Betul sekali.
0: Iya. Ini. Wah, mantap sekali nih, semangat ya. Katanya pembahasannya bagus nih buat Kakak Reni dan juga Kakak Yuni. Wah, oke. Ada pertanyaan gak ini di channel YouTube kita ini, Bang Awi? Aku coba cek ya. Ini ada banyak semua kata-kata semangat Kakak Reni.
2: Terima kasih. Terima kasih banyak.
0: Ada yang bilang keren memang kepsekku. Sukses selalu Ibu Direktur. Wah, mantap.

0: Apalagi nih ya, pembahasannya keren sekali. Ya, Masya Allah, keren, keren, keren, keren, keren, keren, dan sepakat. Nah, apalagi dikatakan ini oleh Rusdi B7B. Dia mengatakan, era sekarang kita harus lebih dan tambah aware untuk generasi mendatang. Wah, benar. Silakan ditanggapi lagi nih. Mantap dan sukses untuk SLB Mandiri dan hebat. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Kak Reni dan Kak Yuni?
1: Ya, kalau buat saya itu tadi dari sisi untuk pencegahan ya. Ternyata tapi ya, apabila anak sudah mengalami keterlambatan yang cukup lama, saya sekali lagi menyarankan kepada orang tua bahwa jangan mendinai, jangan menyangkal kondisi seperti itu.
0: Begini.
1: Ya, karena kondisi yang seperti itu tuh tidak ujuk-ujuk terjadi. Gitu ya. Pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, dan pasti setiap permasalahan pasti ada juga solusinya, Kak Yuda ya. Jadi segera mencari profesional yang berkompeten untuk mendiagnosa dan kemudian lakukan penanganan sedini mungkin, gitu ya. Iya, namanya intervensi dini harus dilakukan sedini mungkin, gitu ya, supaya cepat-cepat teratasi, cepat tertangani kondisi seperti itu. Banyak juga kok Kak Yuda anak yang tadinya speech delay tapi speech bisa delay. Sekolah di sekolah umum.
0: Bisa ya.
1: Sangat ada. Itu datanya kami punya. Dan yang sudah ada gangguan pun juga itu juga bisa kok Kak Yuda sekolah di sekolah umum. Karena sekolah kami di SLB Aksara Center itu punya ada anak yang dari sekolah umum tapi dia tidak bisa tertangani kemudian ke SLB, habis itu ke sekolah umum lagi. Dan juga ada yang dari SLB tapi karena dilihat kemampuannya sudah kognitifnya baik, kemudian kepatuhannya juga bagus, interaksinya dapat, komunikasinya bisa, kita transfer ke sekolah umum, Kak. Gitu. Jadi jangan menganggap bahwa di SLB itu harga mati gitu ya. Jadi kami berusaha mengatasi semua permasalahan-permasalahan itu juga berdasarkan tingkat kesulitan per case gitu, per kasus
0: gitu.
1: Karena semua teknik, semua untuk bicara, untuk komunikasi itu kan ada tekniknya untuk mengajarkan dan ada prerequisitnya, persyaratannya untuk bisa anak bisa sampai untuk bicara, apalagi untuk melakukan yang namanya komunikasi gitu. Jadi kami mohon untuk orang tua jangan cepat-cepat jangan menyangkal gitu dan yang harus cepat-cepat melakukan penanganan sedini mungkin supaya juga anaknya nanti ke depannya bisa sekolah gitu. Dan banyak kok yang sudah bisa sekolah itu banyak.
0: Tanda-tandanya apa yang harus dilakukan? Oh, maksudnya tanda-tandanya nih yang orang tua di rumah melihat anaknya itu
2: misalnya Kak di usia 18 bulan anak-anak belum bisa mengucapkan misalnya kata dasar pada anak itu
0: papa
2: itu,
0: mama biasanya gitu
2: itu
0: ya kan
2: harus sebenarnya
0: mama ya itu bahasa
2: mama,
0: gitu
2: papa kayak gitu
0: itu
2: sebenarnya orang tua harus aware lagi.
0: Sudah
2: harus bertanya-tanya mungkin ke psikolog atau kemana kayak gitu untuk kasih tahu dari perkembangan anaknya itu. Nah sebenarnya juga di sini Kak orang tua yang ada di rumah itu harus tahu sebenarnya Kak bahwa saya pernah membaca artikel di Amerika Academy of Pediatric itu bahwa setiap durasi anak-anak menonton screen time 30 menit itu dapat meningkatkan keterlambatan bahasa ekspresif sebanyak 40%. Cuma 30 menit.
0: 30 menit.
2: Mereka non screen lihat gadget,
0: ya
2: keterlambatan bicaranya itu meningkat di 40% seperti itu. Jadi semakin dini anak-anak terpapar screen itu, semakin tinggi juga untuk anak-anak tidak bisa untuk anak-anak speech delay seperti itu Kak.
0: Speech delay ini ya sebaiknya menjadi perhatian khusus lah ya, jangan di ini dianggap biasa fenomena-fenomena yang dianggap dari dulu kita begitu, nggak boleh. Nah sekarang memang sudah saatnya kita aware kepada anak-anak kita.
1: Iya, betul sekali, betul.
0: Dan
1: sekali.
0: Yang dibilang tadi memang harus orang tua
2: kembali
0: mau ke lelah-lelahnya pulang dari kerja, lelah-lelahnya mungkin dari habis aktivitas di luaran, ketika pulang dari rumah ada anak bayinya, ya diajak komunikasi lah ya. Kecuali mungkin dia lagi tidur, nggak boleh diganggu. Pas lagi ada dia, dia diajak gini ya, terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat dari orang tua.
1: Iya, kemampuan anak untuk iya. bisa mengikuti instruksi, kemudian kontak mata, itu sebenarnya salah satu faktor yang membuat anak juga landasan untuk bisa bisa bicara gitu ya, komunikasi. Jadi ya itu pasti dengan bonding secara interaktif ya dengan anak gitu. Jangan anak kita sibuk sendiri ya dengan itunya. Biasanya juga bilang anak saya, Bu, biasanya belajar bahasa dari ini, belajar bahasa dari bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Saya bilang iya, tapi harus kuat dulu, kokoh dulu bahasa ibunya.
0: Bahasa ibu itu penting.
1: Iya, kokoh dulu bahasa ibunya baru bisa ditransfer ke bahasa-bahasa lain. Gitu.
2: Dan biasanya juga kan kita ketemu sama anak-anak yang baru usia 2 tahun tapi bahasanya Inggris.
1: Iya, fully English.
0: Udah terlalu bangga.
1: Iya,
2: padahal itu pertanyaan buat orang tua ini Inggrisnya karena English YouTube misalnya
0: karena
2: pengaruh dari gadget itu kak.
1: Betul.
2: Jadi biasanya orang tua tuh sangat bangga kan sih.
0: Yang kekinian ya kan
2: sudah bisa bahasa Inggris melalui YouTube tapi belum ngerti bahasa ibu.
0: Bahasa ibu yang benar-benar harusnya dipahami.
1: Iya.
2: Dan memang otak anak balita itu membutuhkan interaksi sosial sama manusia. Untuk membangun jalur saraf bahasanya kan kak.
1: Jadi gitu.
2: Jadi kalau interaksinya dengan gadget itu kan nggak ada. Kalau misalnya sama manusia interaksi dengan manusia, jalur saraf bahasanya itu bisa mereka lewati.
0: Apa ya boleh dikata, pinjam kata orang-orang psikolog, hubungan emosional.
2: Hubungan emosional bonding. Dan memang orang tua nggak bisa digantikan dengan gadget.
0: Itu dia. Ini yang kadang-kadang kan sudah terjadi pergeseran. Tuh aku bilang dari awal bahwa kalau emaknya udah aman kasih anaknya, dia biar makannya bisa makan, tidurnya bisa tidur pakai gadget, udah dibiarkan saja, padahal terjadi kesalahan di situ.
2: Iya, perang aktif orang tua. Benar.
0: Kalau berarti ada kesalahan di orang tua. Kita tidak boleh menyalahkan anak-anak kita yang terlambat berbicara. Boleh ya? Sepakat ya?
2: Benar.
0: Kita tidak boleh menyalahkan anak-anak kita dia terlambat berbicara atau barangkali dimarah-marah, kenapa kau lambat bicara?
1: Betul.
0: Bilik dicubit lagi ya kan.
2: Mereka harus ini intervensi dirinya sendiri.
0: Kembali ke orang tua.
2: Karena memang perang aktif orang tua itu tidak bisa menggantikan perang aktif orang gadget itu tidak bisa menggantikan perang aktif orang tua. Kayak gitu. Jadi memang orang tua harus kembali ke anak.
1: Iya. Jadi dalam bahasa itu ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif ya Kak Yuda ya. Kalau untuk media pengenalan kosakata atau benda-benda, well it's okay mungkin menggunakan gawai. Kalau mungkin untuk mengenalkan itu sudah tidak membutuhkan waktu, tapi kalau untuk belajar ekspresif itu bukan fungsi gadget, itu harus ada lawan bicaranya. Jadi seperti itu. Ada juga anak yang ada juga anak yang mengembangkan bakatnya memang lewat gadget, lewat gawai, tapi sekali lagi itu bakat ya, bukan komunikasi ataupun bicara yang kita inginkan.
2: Dan itu butuh pendampingan.
1: Dan
2: kan
1: pasti lagi kalau anak melakukan itu pasti selalu harus ada, ini deh gambar apa nak misalnya, ini warna apa nak misalnya, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak untuk bisa bicara gitu.
0: Memancing motoriknya dia juga
1: gitu,
0: berfungsi lidahnya,
1: betul, oral motornya juga. Itu kan kalau tidak dipakai, kalau kaku kan ya pasti juga untuk bicara nggak mungkin, karena bicara itu membutuhkan ketepatan, kelancaran dari alat artikulasi kak gitu.
0: Saya pernah melihat justru ketika anak bayi dicekoki gadget, yang saya lihat dia diam. Ketika dia justru ada mungkin yang dia tidak suka, dia emosi.
1: Ah iya.
0: Nah, emosi melihat entah itu mungkin gambarnya menurut dia nggak bagus atau mungkin dia lagi buffering internetnya, dia tiba-tiba marah. Ah, ini kan aneh juga gitu ya. Ini wah bahaya. Nah,
1: itulah tadi.
0: Emosi yang berbeda.
1: Iya, ya, itulah tadi yang saya bilang ya, bahwa jangan sampai speech delay itu, itu speech delay itu kan gerbang, Kak.
0: Iya, iya.
1: Jadi jangan sampai terlalu lama di situ menimbulkan efek samping yang yang negatif dan berlebihan dan lama gitu, sifatnya residual, toksik gitu, racun, iya, racun gitu kan. Jadi yang kalau sudah sampai kepada emosional yang tidak bisa lagi dikendalikan atau dikontrol, itu sudah sulit, lebih sulit lagi kita untuk ini, karena dia sudah banyak hal yang artinya kenapa impulsif sampai terjadi gitu ya, kenapa anak sampai impulsif. Ini kan gangguan baru lagi, fenomena baru lagi, yang tadinya cuma terlambat bicara kok tiba-tiba lambat kelamaan dia jadi impulsif gitu kan. Nah itu sampai lebih ke emosionalnya anak bisa terganggu, itu akibat dari awalnya di gerbang speech delay.
0: Iya. Wow, oke. Tidak terasa ya, kalau cuma satu jam sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini nggak cukup, tapi next time lah masih ada waktu ya Kak Reni dan juga Kak Yuni. Saya mau ke Kak Reni, mungkin ada hal-hal yang penting mau disampaikan di segmen yang paling akhir ini.
2: Oh, kalau saya di segmen paling akhir ini, orang tua harus sadar terhadap perkembangan anak, aware sama tumbuh kembang anaknya. Mungkin saya hanya berpesan di sini bahwa gadget itu tidak bisa menggantikan kehangatan komunikasi kita kepada anak. Dampingi tumbuh kembang anaknya dengan penuh kesadaran dan kebersamaan bersama keluarga.
0: Wah, itu sekali. Itu yang penting ya. Jadi ya, karena memang kita dihidup di era gadget yang serba luar biasa, tetapi tidak akan pernah tergantikan keberadaan ibu dan papanya ketika ada di sampingnya. Oke, dari Kakak Yuni.
1: Iya, menutup sesi di siang ini, saya hanya memberikan pesan bahwa kalaupun sudah dalam gerbang itu, tolong jangan deny, jangan menyangkal dan tidak menyalahkan satu sama lain. Itu ya, itu bukan satu keadaan yang oh ini kamu yang salah, oh ini saya yang salah, oh ini ini ini merupakan semua kondisi itu pasti ada penyebabnya gitu, dan bukan orang lain yang menyebabkan semua itu. Pasti orang yang terdekat di anak ya. Nah, dalam hal ini pasti ayah dan ibunya. Jadi jangan menyangkal dan jangan saling menyalahkan. Tetap berpikiran bahwa apapun, seberat apapun kondisinya, pasti akan ada solusinya. Benar. Dan selalu selalu belajar. Itu lagi. Jadi orang tua itu pasti harus selalu belajar, karena kondisi kedepannya pasti kita belum pernah melalui itu. Jadi kita juga butuh pengetahuan tentang kondisi apa yang harus yang akan kita lewati ke depannya gitu.
0: Baik. Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kak Yuni hari ini ya.
1: Terima kasih Kak Yuda.
0: Mudah-mudahan anak-anak Indonesia yang lagi ditangani oleh Kak Reni dan Kak Yuni ini akan tumbuh kembangnya bagus.
1: Insyaallah.
0: Mereka tidak ada lagi yang terlambat berbicara. Tetapi pun kalau ada itu segera harus ditangani ya.
1: Iya,
0: orang
1: benar.
0: Tua tidak boleh harus berdiam diri.
1: Benar. Ya.
0: Karena waktu juga. Nah, nanti next time lah kita bisa bahas lagi ini. Terima kasih sudah hadir ya di sela-sela kesibukan kedua narasumber saya ini, pendengar dan juga pemirsa. Dan nanti bisa ditonton lagi di channel YouTube kita pembahasan kita hari ini, dan saya yakin apa yang sudah disampaikan hari ini akan menjadi berkah buat orang-orang tua di sana yang mendengarkan kita, dan juga anak-anak kita bisa tumbuh kembang menjadi anak generasi emas kedepannya. Ya, terima kasih. Jadi memang di era teknologi semakin dekat dengan kehidupan anak, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan hanya berapa lama anak bermain gadget, tetapi juga berapa lama hari-hari ini kita benar-benar bisa berbicara dan bermain bersama dengan mereka. Saya Yuda pamit dari ruang dengar Anda, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Dadah.
0: Dadah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91, Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Pak. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Time on the stop. Dibacakan berapa time. Itulah yang akan menjadi pemenang. Mungkin tidak di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: pada saat lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita lanjut lagi untuk Sultra Siang, temani Anda yang saat ini tengah menikmati weekend dengan long weekend sampai dengan besok. Yang pastinya kembali Yuda akan ada di deretan musik dan info. Sampai saatnya nanti di pukul 14 saya akan hadir dengan hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau dalam penyampaian Warta Siang. Untuk itu, temani Anda yang lagi tengah istirahat sejenak, menikmati suasana liburnya di rumah, rangkaian musik-musik pilihan terbaik, dan juga update informasi sudah akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Aku Milikmu Dewa 19 kembali bergulir ke ruang dengar kita untuk siang hari ini. Sultra Siang. Pemerintah Kabupaten Konawe ini mendorong pengembangan potensi wisata pesisir sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kema bakti dan festival wisata bahari Tanjung Lalembue. Kegiatan ini resmi dibuka di kawasan wisata Tanjung Lalembue di Desa Lalembue, Kecamatan Kapiwala, Kabupaten Konawe hari Jumat kemarin. Ya, festival yang berlangsung selama 3 hari dimulai kemarin tanggal 28 hingga 30 Agustus ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah akan memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus akan membuka ruang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka. Bahkan berdasarkan dari informasi dikatakan bahwa masyarakat dan juga desa khususnya ada di Kabupaten Konawe, dia mengatakan bahwa pihaknya akan bersama-sama dan jajaran pemerintah desa dan asosiasi pemerintah desa dan seluruh Indonesia Abdesi, Kabupaten Konawe siap untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurut Aswar, Kema Bakti dan Festival Wisata Bahari Tanjung Lalembue ini merupakan kegiatan perdana yang digelar di kawasan pesisir Kabupaten Konawe, di mana jajaran dinas PMD Kabupaten Konawe bersama dengan Abdesi Kabupaten Konawe menyambut baik dan siap menyukseskan kegiatan Kema Bakti dan Festival Wisata Bahari Tanjung Lalembue. Dan ia juga menilai bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan promosi wisata, tetapi juga mendapatkan atau memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Festival ini dinilai dapat menggerakkan aktivitas UMKM, sekaligus akan menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata yang berada di wilayah Kecamatan Lalungga, Someto, Soropia, dan juga Kapiwala. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

masih ada di Sultra Siang, pendengar. Saya juga menyapa yang sudah ada di live TikTok Yuda. Ada Bunda Channelin, ada juga Bunda Nurmi Bintang di Makassar Mall. Wah, ini enaknya ya, siaran radio terus kemudian kita ada di live TikTok, jadi bisa dinikmati oleh banyak penggemar, para pencinta scrolling-scrolling TikTok lah ya, sambil menikmati makan siangnya, semari menikmati istirahat siangnya sambil mendengarkan siaran yang Yuda hadirkan untuk hari ini ya. Untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pastinya juga terasa panas, dan juga di beberapa daerah wilayah kita di Indonesia memang lagi tengah dilanda kemarau yang panjang. Tapi paling tidak hati kita tetap dingin aja dengan suasana yang kita ciptakan bersama di rumah, apalagi ini adalah weekend, long weekend sampai dengan besok. Saya akan hadirkan satu persembahan lagu dari penyanyi lokal Kendari yang juga terus berkiprah di melantika musik Indonesia. Ada Guru Perdana dengan Cermin Satu Arah. Ini dia, kita simak bersama dan kita dengarkan bersama.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang mendengar Yuda yang temani Anda bersama dengan Bung Herman saat ini. Ya, tadi ada Bung Awi di tim teknik ya. Oke, terima kasih untuk juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Siang hari ini kita masih akan bersama di rangkaian musik dan info. Sampai saatnya nanti di pukul 14, Yuda akan hadirkan penyampaian warta siang hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Di antaranya ini ada sekitar 40% lahan persawahan di Kabupaten Konawe Selatan. Ini dikabarkan berpotensi terdampak kekeringan seiring memasuki periode musim kemarau. Dan kondisi ini akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan karena sebagian lahan pertanian ini masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan. Selengkapnya informasi ini nanti Yuda akan hadirkan di pukul 14 saat penyampaian warta siang. Selamat siang dulu untuk semuanya sudah ada di live TikTok Yuda. Ada Aisyah, ada Haja Nur Bintang, ada Kakak Ling juga, thank you untuk semuanya.

lagu sebuah karya band lokal Kendari, Mr. M dengan Bosanku Terluka, juga sudah hadir ke ruang dengar kita bersama ya. Siang hari ini, apa kabarnya untuk Anda yang juga saat ini tengah menikmati di rumah, suasananya lebih ngadem ya kan, lebih memilih gak kemana-mana karena memang cuaca di luar sana tuh cukup panas ya pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan melalui live TikTok Yuda untuk hari ini ya. Kalau memang tidak sepenting-penting amat untuk keluar, ya mending di rumah aja kita ngadem, istirahat, kemudian barangkali nanti agak sorean dikit. Kalau mungkin terbiasa dengan jogging, olahraga, bolehlah nanti sore agak dingin, bolehlah. Oke, okay? Saya masih temani dengan rangkaian musik pilihan terbaik di perjalanan Sultra Siang. Ada Safe Band, saya akan kasih untuk kalian, Aku Tak Bisa. Ini dia, band atau ya boleh dikata band lokal Kendari yang udah cukup legend lah di belantika musik Indonesia.

saat kau hadir. Sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Sultra Siang. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat siang untuk akun Harry Sandi bersama dengan Yuda juga untuk hari ini. Dan masih ada Haja Nurmi Bintang. Kemudian juga ada Om siapa ini ya? Om Lepos ya gitu ya. Terima kasih ya sudah bersama dengan Yuda juga untuk hari ini. Ya. Apapun itu bentuknya, suasana siang kita ciptakan dengan suasana lebih santai, rileks. Seharian bisa dipakai untuk istirahat lah kalau untuk Anda yang mungkin memang libur hari ini dinikmati dengan sebaik-baiknya. Oke. Kita coba update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Pemerintah Kota Kendari bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Bangda Kementerian Dalam Negeri ini melakukan kunjungan lapangan ke tempat pemprosesan akhir sampah atau TPAS Puatu. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari kesiapan Kota Kendari dalam mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP, khususnya dalam melihat kondisi serta pengembangan dan juga layanan pengelolaan sampah di daerah Kota Kendari kita ini. Tim Bangda Kemendagri didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, kemudian Kepala Bapeda Kota Kendari Muhammad Syaiful dan juga Kepala Dinas PUPR Muhammad Jayadi dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan DLHK Erlis Sadia serta jajaran teknis ya melakukan kunjungan. Dan di mana dari kunjungan ini pendengar? Rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas pengelolaan sampah di kawasan TPAS Powatu. Fasilitas yang ditinjau antara lain area pembangunan sampah, jembatan timbang, sumur bor hingga fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan gas metan ya. Boleh kembali selengkapnya informasi ini boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Yang sudah request ditunggu aja lagunya Bang Harry Sandi, thank you.

suasana siang yang kita rasakan luar biasa. Memang panas di sana ya, tapi paling tidak hari ini kita bisa mengademkan hati kita lah ya. Oke, kita kembali update informasi di KBRN, di mana Indonesia yang memang berada di kawasan tektonik aktif yang dikelilingi ada sejumlah zona megatrust di wilayah ini akan menjadi perhatian karena akan berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar, bahkan mencapai lebih dari magnitudo 8. Wow. Dikatakan megatrust merupakan bagian dari zona subduksi, yaitu bidang kontak tempat satu lempeng tektonik menanjam ke bawah lempeng lainnya, dan di mana anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono juga menjelaskan bahwa pada zona megatrust bidang kontak antar lempeng relatif itu dangkal dan dapat terkunci dalam waktu yang cukup lama. Kondisi inilah yang akan menyebabkan energi atau renggangnya akan terus terakumulasi, dan ketika renggangan itu dilepas secara tiba-tiba melalui pergeseran besar pada bidang megatrust, maka gempa bumi itu berkekuatan besar dapat terjadi. Jika rupture ini menyebabkan deformasi dasar laut yang signifikan, gempa ini juga dapat memicu tsunami. Ya, ini yang disampaikannya. Bahkan ada di beberapa daerah megatrust, ya, ada 14 segmen yang megatrustnya itu beserta potensi magnitudonya itu maksimal. Seperti yang dikabarkan megatrust Aceh, yaitu Andaman, berpotensi itu maksimal 9,2. Bahkan megatrust Nias juga ada, megatrust Batu, megatrust Mentawai, megatrust Mentawai Pagai, megatrust Enggano, megatrust di Pulau Jawa, dan juga megatrust di Jawa bagian barat, kemudian Jawa bagian timur, dan termasuk di Sulawesi Utara dan sebagainya. Jadi ada 14 megatrust termasuk di Filipina, Filipina Tengah dan Selatan juga termasuk ini di beberapa Asia ya, negara-negara Asia lainnya. Oke. Kita masih akan terus bersama di perjalanan Sultra Siang sampai saatnya pukul 14 sudah akan hadir dengan penyampaian Warta Siang. Selamat bergabung dulu, ada Farhana Malawa ya, selamat bergabung, dan juga Jamal dan juga Vano.

masih ada di Sultra Siang ya, pendengar, di mana kita coba update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutala di Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur ini telah mencapai 110 hektar hingga Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Kebakaran terjadi di tiga wilayah, yakni di Desa Wesalo, Desa Kesio, dan juga Kelurahan Lalolai. Dan penanganan ini masih terus dilakukan oleh tim terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kolaka Timur bersama dengan unsur terkait, di mana Kepala BPBD Kolaka Timur Dewa Made Ratmawan mengatakan bahwa karhutala di Kecamatan Lalolai ini telah berlangsung sejak Jumat pekan sebelumnya. Api juga sempat mereda namun kembali membesar pada hari Rabu ya. Dan kebakaran ini yang terjadi di Kecamatan Lalolai ini sejak Jumat lalu itu sudah sempat reda, namun di hari Rabu kembali membesar, jadi kembali dilakukan penanganan berlanjut, ini yang disampaikan. Bahkan menurutnya proses pemadaman ini menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan peralatan, kemudian panjangnya selang yang tersedia itu belum mampu menjangkau seluruh titik api, sehingga petugas kesulitan untuk mengalirkan air ke sejumlah lokasi yang terbakar. Kondisi ini semakin sulit karena sumber air itu berada cukup jauh dari lokasi kebakaran. Di Desa Wesalo misalnya, jarak sumber air dengan titik karhutala itu mencapai lebih dari 4 km. Dan kondisi inilah yang dikatakan peralatan selang itu masih kurang panjang, sehingga tidak bisa menjangkau seluruh titik-titik api untuk dipadamkan. Selain dari keterbatasan peralatan dan juga sumber air, akses menuju sejumlah titik kebakaran itu juga sulit karena kondisi cuaca yang panas disertai dengan tiupan angin kencang, bahkan turut meningkatkan risiko api kembali menyala dan juga menyebar ke area lainnya. Petugas juga masih menghadapi tantangan berupa lapisan gambut yang cukup tebal dan bara api dapat juga bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kobaran api itu di permukaan telah terlihat padam. Oke. Kita masih akan terus bersama di Sultra Siang ini, pendengar. Yuda yang temani Anda bersama dengan Bung Herman di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Sesaat lagi penyampaian Warta Siang pukul 14 hadir untuk Anda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112.
0: Dua pokok berita mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya. Layanan call center 112 dapat dimanfaatkan oleh warga jika melihat risiko dan bahaya kebakaran. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama dengan saya Yuda dan juga Bung Herman di tim teknik. Kita awali informasi kita yang pertama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya 2027 mendatang. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Pemerintah Kota Kendari memastikan program dana RT/RW LPM termasuk Karang Taruna mulai direalisasikan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari pemenuhan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran Sudirman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan program dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan wilayah masing-masing.
3: Insya Allah tahun depan kami sudah alokasikan untuk penyaluran berupa dana untuk digunakan seluruh dari RT, RW, Ketua LPM, dan Ketua Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing.
2: Wali Kota Siska Karina Imran mengakui besaran dana yang diberikan kemungkinan belum mencapai 100 juta rupiah untuk setiap RT/RW. Kondisi tersebut disebabkan kemampuan fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan akibat penyesuaian anggaran pemerintah pusat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Siska memastikan pemerintahannya tetap berupaya merealisasikan program tersebut pada tahun 2027 mendatang. Dana yang nantinya dikucurkan untuk RT/RW tidak dimaksudkan sebagai dana pribadi, melainkan anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kesepakatan warga di masing-masing wilayah.
0: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau, Super Air Jet. Dijadwalkan kembali akan melayani rute bau-bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Betombari.
5: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet atau SAJ dijadwalkan kembali melayani rute bau-bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betombari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, Bandara Betombari berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurut Anas, dukungan pemerintah daerah tidak hanya datang dari pemerintah Kota Bau-Bau, tetapi juga kabupaten sekitar. Dukungan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah dalam mendorong konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Betombari, rute Bau-Bau Makassar dengan harga Rp800.000 sekali terbang. Ini merupakan langkah konkret yang merupakan dukungan Wali Kota Bau-Bau dan pemerintah daerah setempat.
5: Anas menegaskan kehadiran kembali SAJ merupakan salah satu langkah konkret hasil dukungan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama pemerintah daerah setempat. Selain memudahkan mobilitas warga, penerbangan tersebut diharapkan memperkuat arus orang dan barang serta membuka peluang lebih besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kehadiran penerbangan SAJ setiap hari juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Akses udara yang lebih mudah dapat memperlancar mobilitas pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, sekaligus memperluas peluang perdagangan serta kunjungan ke daerah. Anas mengatakan Bandara Beto Ambari terus melakukan peningkatan dan evaluasi keselamatan serta keamanan penerbangan setiap hari sesuai instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3 tahun 2026. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi kepada pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan selama berada di bandar udara maupun dalam penerbangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Sekitar 40% lahan persawahan di Kabupaten Konawe Selatan ini berpotensi terdampak kekeringan. Seiring dengan memasuki periode musim kemarau, kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan karena sebagian lahan pertanian itu masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan bahwa sejumlah wilayah mulai merasakan dampak kekeringan di antaranya Kecamatan Lalembu, Potoro hingga Mowila. Kondisi ini semakin sulit ketika sungai-sungai kecil yang juga selama ini menjadi sumber air pertanian mulai mengering. Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan pompa air untuk membantu mengalirkan air ke lahan persawahan. Langkah tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian ketika pasokan air dari hujan mulai terbatas. Namun, penggunaan pompa saat ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sejumlah air yang biasanya menjadi lokasi pengambilan air untuk kemudian dialirkan ke persawahan ikut mengalami kekeringan. Kekeringan tidak hanya terdampak pada ketersediaan air untuk tanaman, tetapi juga dapat mempengaruhi pola tanam apabila berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Selain dari Kecamatan Lalembu, Potoro, dan juga Mowila, pemerintah daerah juga terus memantau kondisi wilayah lain untuk melihat perkembangan dampak kemarau. Dan pemantauan diberlakukan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan air pertanian. Pemerintah Konawe Selatan terus mendorong kesiapsiagaan untuk menghadapi kemarau, terutama dalam menjaga ketersediaan air sebagai sektor pertanian dan mencegah meluasnya kebakaran lahan, dan langkah antisipasi diharapkan dapat menekan dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaannya untuk menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
6: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampak berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
6: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
7: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
6: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
7: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Kendari memanfaatkan layanan call center 112 bagi warga untuk melapor jika mendapat resiko maupun juga kejadian kebakaran. Berikut laporan Heli Dewati Kadir.
2: Fenomena kebakaran lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau kini menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah antisipatif, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari memetakan titik rawan kebakaran guna mengantisipasi potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kepala Bidang Resko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Laode Darmawan, mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah sekaligus melaporkan jika ada kejadian kebakaran dengan memanfaatkan call center 112 atau menghubungi langsung pihak Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
1: Jika masyarakat melihat atau menemukan titik api yang berpotensi kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
2: Ia juga minta seluruh warga untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, seperti membakar sampah di area terbuka maupun membuang puntung rokok secara sembarangan, terlebih saat cuaca sedang panas dan kering. Kebiasaan yang dianggap sepele tersebut sering menjadi penyebab utama meluasnya kebakaran lahan yang sulit dikendalikan, sehingga kesadaran setiap individu sangat dibutuhkan. Pemetaan titik rawan yang dilakukan bertujuan agar tim pemadam dapat lebih cepat merespon lokasi yang terbakar. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam melindungi lingkungan dan aset masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.
0: Kita ke informasi yang terakhir, budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan untuk menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
8: Budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan menjaga kebersihan, serta pengelolaan sampah. Membangun budaya bersih dan menjaga lingkungan membutuhkan kesadaran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari perilaku sehari-hari yang harus ditanamkan secara bersama-sama.
9: Kalau kita merujuk pada gagasan terbaru dari adanya masalah lingkungan di seluruh dunia, UNESCO itu kemudian menggagas satu pedagogik yang disebut pedagogik green skill. Pedagogik green skill itu harus diinsert ke melalui kurikulum ke pendidikan, mulai dari anak-anak di PAUD sampai perguruan tinggi itu harus melihat kebersihan dan lingkungan ini sebagai isu.
8: Budaya bersih harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian berkembang di lingkungan masyarakat. Kesadaran itu harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ada program kebersihan. Sementara itu, Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamrila, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
10: Kalau kita tidak pilah, misalnya, yang sisa makanan kita campur dengan plastik. Yang tadinya plastik ini atau botol plastik ini ada nilai jualnya, jadi tidak ada. Karena ya harus dipilah. Nah, kalau dipilah media antara organik dengan organik, berarti yang botol-botol plastik kita sudah pilih dalam keadaan bersih. Itu kalau kita bawa ke bank sampah, itu akan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, bisa dapat cuan. Tapi kalau kita gabung dia sampai ke TPA dengan masih tercampur, itu akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu yang merusak lapisan ozon.
8: Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu membentuk budaya bersih yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya. Layanan call center 112 dapat dimanfaatkan oleh warga jika melihat risiko dan bahaya kebakaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga Bung Herman di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Ruang 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra sore ini menemani hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Jihan Benazir.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: hati.
1: Marcel, firasat pendengar yang menjadi salah satu lagu pilihan untuk bintang radio untuk yang penyanyi laki-laki ya. Nah, untuk Anda kalau misalnya punya keluarga, anak, sepupu, ponakan, siapapun lah ya, yang mungkin hobi bernyanyi dan siap menjadi bintang, ini saatnya mengikuti ajang bintang radio yang besok itu terakhir ya untuk pendaftarannya. Jadi silakan untuk daftar melalui bintangradio.id. Nanti juga Anda diarahkan ya untuk bisa membuat video, dan jangan lupa kalau video nyanyinya itu mention ya atau tag kalian ke RRI_Kendari, I-nya 2 ya pendengar. Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai seperti apa proses pendaftarannya, lagu-lagu apa saja nanti yang akan dibawakan ya, itu semuanya sudah ada di sosial media kami di @RRI_Kendari pendengar. Kalau tadi Marcel firasat lagu pilihan untuk pria ya, sekarang saya akan putarkan lagu pilihan salah satunya ya untuk kategori wanita di Bintang Radio 2026 ya pendengar, ada dari Atik Sibi, Risau.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

motivasi dan inspirasi. Satu.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar siaga untuk warga Yogyakarta, Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya. Jadi Gunung Merapi ini dilaporkan mengalami erupsi yang disertai luncuran awan panas hingga sejauh 2000 meter ke arah barat daya pada hari Jumat malam pukul 21:22 waktu Indonesia Barat. Mengutip informasi yang dimuat di situs resmi Polresta Sleman, status aktivitas Gunung Merapi saat ini

Awan panas guguran yang terjadi meluncur sejauh sekitar 2 km ke arah barat daya. Masyarakat pun juga sudah diimbau ya untuk tetap waspada, menjauhi kawasan bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, serta mengikuti seluruh rekomendasi dan informasi resmi dari pihak berwenang.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih dan inspirasi pendengar, apakah Anda juga masih ingat ya mengenai kasus kuota hangus ya dalam industri telekomunikasi yang digugat oleh sepasang suami istri yaitu Didi Supandi, seorang pengemudi transportasi online, dan juga Wahyu Triana Sari, pedagang online. Selain itu ada dosen sekaligus advokat Raga Felix ya yang juga melayangkan gugatan ke MK. Mereka menilai kuota internet yang sudah dibayar semestinya itu tidak otomatis hilang ketika masa aktif berakhir, apalagi jika belum digunakan sepenuhnya. Dan di Juli kemarin ya, MK sudah mengabulkan sebagian gugatan terkait sisa kuota internet yang hangus. Artinya, operator seluler ini wajib menyediakan opsi paket akumulasi kuota data yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan bisa digunakan. Istilahnya itu rollover, pendengar. Sementara itu, paket kuota internet yang sifatnya hangus setelah masa berlakunya habis tetap ada dan berlaku. Nah, menanggapi hal ini juga, pendengar ya, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet milik pelanggan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026 ini sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273/PUU/2025.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

yang sedang bosan dengan suasana rumah, pengen ada yang diperbarui, diganti ya. Atau memang sudah ada yang rewel pendengar, jadi jangan dibiarkan ya. Sekarang waktunya Anda untuk mengupgrade kenyamanan di rumah ya. Tidak perlu bingung harus cari di mana furniture dan barang-barang elektroniknya. Semua ada di satu tempat pendengar, ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat sejuta inspirasi, furniture ada lengkap ya. Kemudian juga barang-barang elektroniknya juga dari berbagai merek top deh, semuanya ada. Mulai dari smart TV ya. Kemudian juga yang lagi cari AC, sekarang lagi panas banget pendengar, silahkan langsung saja ya cari di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah.

edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ya, yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet milik pelanggan, dan ini merupakan tindak lanjut atas putusan MK ya pendengar. Di mana melalui surat edaran ini, pemerintah mengatur operator agar tidak lagi menghilangkan kuota internet yang telah pelanggan bayar saat masa aktif berakhir. Komdigi juga melarang operator memungut biaya tambahan kepada pengguna yang ingin mempertahankan sisa kuota mereka, pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa kebijakan ini hadir untuk memastikan pelanggan mendapat manfaat maksimal dari layanan yang sudah dibayar ya. Di mana langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat selaku konsumen layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Dan Mutia menjelaskan bahwa kementeriannya merilis surat edaran ini setelah menerima banyak aduan ya dari masyarakat mengenai operator yang belum sepenuhnya

patuhi putusan MK. Aturan ini menjadi instrumen penegas ya agar industri telekomunikasi mematuhi kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Suka dirimu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Hafidz sudah mengeluarkan surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026 kemarin. Pendengar, pemain industri telekomunikasi ini tetap menunggu revisi Permenkomdigi tahun nomor 5 ya tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, dan karena ini adalah payung hukum ya bagi para operator seluler dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini paket internet ya. Selain menjamin perlindungan kuota, pendengar, Komdigi kini mewajibkan operator menyediakan sistem yang membebaskan pelanggan mengatur mekanisme layanannya. Operator harus menyediakan opsi perlindungan sisa kuota dalam berbagai bentuk seperti akumulasi atau rollover, perpanjangan masa aktif, kompensasi, bahkan hingga pengembalian dana atau refund yang tidak merugikan konsumen. Untuk menjamin hak ini, operator wajib menyampaikan informasi yang jelas, sederhana dan transparan mengenai harga, batas volume hingga ketentuan perlakuan sisa kuota. Dan operator juga harus menyediakan kanal pemantauan terintegrasi agar pelanggan ini mudah ngecek ya pendengar untuk penggunaan internet kita. Sebagai langkah pengawasan, Komdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 bagi para operator seluler untuk menyerahkan laporan pematuhan aturan ini. Dan kedepannya nanti, pemerintah ini akan terus mengawasi kepatuhan operator ya setiap bulannya demi menjaga hak-hak masyarakat dalam ekosistem digital nasional.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengupdate informasi bersama dengan teman-teman RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Saripati Maju.

0: Jalan Berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Skorwil 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Wi Kalsum Jawas, ada sejumlah informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dari wilayah Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, kemudian juga Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi yang pertama kami akan hadirkan dari RRI Palu. Pendengar, Kodam 23 Palaka Wira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Laporan selengkapnya kami akan hadirkan, disampaikan oleh Nita Surbakti.
2: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
3: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan soal langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua. Ya, langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Mungkin itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk pemberantasan di semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ. Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
2: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan, prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ya, bersama dengan rekan kita Nita Wahyudi. Rekan Nita. Baik, untuk audio kami ke RRI Mamuju nampaknya sedikit terkendala, dan kita akan menuju ke RRI Baubau bersama dengan rekan Bu Suda. Baik, halo.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di program 1 RRI Palu. Dengar dari Kota Baubau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau sesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
5: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
6: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Baubau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
6: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Pos Sar Baubau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Baubau, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum di program 1 Palu.
1: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Baubau, Bung Busuda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami Kona Sutianto.
7: Baik,
1: rekan Kona.
7: Ya, rekan Umi, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana informasikan, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana Tete membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas bersama Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
8: Assalamualaikum Pak Camat.
9: Waalaikumsalam.
8: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
9: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
8: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
9: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana masalah tong-tong air dengan semprot air. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api tersebut membesar.
8: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana Tete pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
9: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi. Ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
8: Ya, selain pembentukan Satgas Pacamat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana TT, Pak, dalam mencegah karhutlah?
9: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
8: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
7: Demikian informasi dari RRI Ampara untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli didampingi rekan teknik Agus Unga. Kembali ke rekan Umi. Silakan rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Kono Sutianto.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Halo, selamat sore.
10: Selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
1: Silakan informasi Anda.
10: Baik, terima kasih. Saudara, komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
11: Komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Renang Toli-Toli, Hardian Saat, mengatakan komunitas tersebut secara konsisten mengampanyakan pentingnya menjaga laut dari pencemaran sampah. Sebab kebersihan pantai dan laut, utamanya kawasan pelabuhan Haji Hayun, menjadi pusat aktivitas komunitas renang maupun beberapa komunitas senam lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui papan peringatan yang berada di kawasan tersebut.
12: Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ada bikin panduk sepatu sehinjauan ya. Laut bukan tempat sampah, mari kita di sana juga dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita mari jaga sama-sama untuk menikmati air laut ini supaya bersih. Nyelam ke bawah itu kelihatan biar enggak pakai kacamata gitu kan enak gitu kan. Nah, jadi mari sama-sama jaga air laut, jaga kelestarian laut gitu.
11: Sementara itu, anggota komunitas senam Toli-Toli, Lina Bantilan, mengungkapkan ia bersama komunitas senam memanfaatkan kawasan pelabuhan Haji Hayun untuk menjadi tempat berolahraga bersama, sehingga mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
13: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak berpikir kesehatan untuk masyarakat, olahraga itu paling tidak susah, membutuhkan biaya yang banyak. Yang penting kemauan, tidak malas, itu saja. Silahkan olahraga, banyak lapangan, banyak ke taman kota, bisa ke kota, bisa ke Tanjung Batu untuk renang dan senam.
11: Untuk itu, melalui kerjasama dan kesadaran bersama, komunitas renang Toli-Toli maupun komunitas senam Toli-Toli dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir, termasuk pantai dan pelabuhan Haji Hayun, dengan kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat.
10: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Palu, di sana ada rekan Umi. Silakan rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Mariani. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama dengan Rizna Supratio dari RRI Makassar. Rizna, selamat sore.
14: Iya, selamat sore rekan Umi. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait dengan pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
15: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
16: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada. Sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku-pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui kur tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal sehingga tidak hanya ini, dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
15: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan kur kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
14: Dari RRI Makassar pada sore hari ini, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita kembali bersama dengan rekan Umi Kalsum Jawas.
1: Terima kasih rekan Rizda. Dari Makassar kita akan menuju ke RRI Kendari. Di RRI Kendari sore hari ini, halo, selamat sore.
17: Ya, selamat sore rekan Umi Kalsum.
1: Oke, silakan informasi Anda.
17: Ya, dari RRI Kendari, pendengar, informasi mengenai memperluas jangkauan pasar wisata. Wakatobi kini membuka akses dan siap menyambut wisatawan dari Pulau Bali. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
18: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
19: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
18: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
17: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita ke RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari untuk sore hari ini, rekan Benazir. Dan berikutnya kita akan ikuti laporan ataupun informasi dari RRI Palu bersama dengan reporter kami Iksan Setiadi. Gerakan Palu Mapan di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu mulai menunjukkan hasilnya dan kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 35 bibit yang ditanam sebelumnya. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Iksan. Rekan Iksan, silahkan.
20: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar, gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang berhasil mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berikut kutipan Lurah Donggala Kodi Idris kepada RRI.
21: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo. Nah, yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui peringkat kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar pres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang mempunyai lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
20: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai upaya menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Demikian laporan Ros yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Iksan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Laporan selengkapnya Ahyan Irsyada untuk Anda.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
23: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
22: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
1: Dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Rekan Arfiani, silahkan.
2: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini berawal dari gerobak sederhana di pinggir jalan usaha nasi goreng Bugis milik Asdar di Kabupaten Bone. Perlahan berkembang berkat cita rasa khas dan harga yang ramah di kantong pelajar. Berikut news feature RRI Bone bersama Firdaus Ghaffar.
3: Aroma bawang dan rempah menyeruak dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Wajo, Kabupaten Bone. Di tempat itulah, Asdar seorang anak muda menjalani hari-harinya sebagai penjual nasi goreng. Dengan wajan yang terus mengepul sejak sore hingga malam, ia merintis usaha kuliner yang kini dikenal dengan nama nasi goreng Bugis. Usaha itu bukan hadir tanpa proses. 2 tahun lalu, Asdar pertama kali membuka jualannya di Jalan Lapatau. Namun, perjalanan usahanya tak selalu mulus. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, ia sempat berhenti berjualan. Hingga akhirnya, pada April lalu, Asdar kembali mencoba peruntungan dengan membuka lapak baru di Jalan Wajo. Perpindahan tempat ternyata membawa perubahan besar jika sebelumnya penghasilan harian hanya berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Kini omsetnya meningkat hingga sekitar 150 ribu rupiah per hari.
5: Sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Awalnya di Lapatau kemarin cuma berjalan hanya kurang lebih 9 bulan. Kemudian berhenti di bulan 10, baru lanjut di bulan 4 di Jalan Veteran. Sudah berjalan kurang lebih 1 bulan di Jalan Wajo. UMKM, kita harus melihat dalam usaha mesti ada target. Nah, di Lapatau kemarin target yang saya sudah prediksi itu tidak tercapai. Makanya saya harus mencari lokasi yang strategis agar bisa mencapai target. Makanya saya pindahkan di Jalan Wajo seperti itu.
3: Meski hanya menjual satu jenis menu, yaitu nasi goreng, Asdar menghadirkan berbagai pilihan topping mulai dari nasi goreng original, sosis, ayam, hingga nasi goreng spesial. Harganya pun terjangkau, mulai 10 hingga 17 ribu rupiah sehingga banyak diminati pelajar dan anak muda. Bagi Asdar, usaha kecil yang dijalankannya bukan sekedar mencari keuntungan. Sebagian hasil penjualan disisihkan kembali untuk modal usaha. Perlahan, kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
5: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lapatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lapatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuma di dalam menu nasi goreng ada varian.
3: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam gempa Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Hadir di ruang dengar Anda setelah mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Saripati Maju. Dan untuk di sore hari ini pendengar ya, akan kami hadirkan rangkaian lagu religi menemani sore hari Anda hingga nanti saatnya menjalankan ibadah sholat maghrib ya, untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

Jelang waktu maghrib, pendengar, marilah kita bersama menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi dengan judul Cinta Dunia Takut Mati. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Lepas ini akan ada rekan saya Ilham yang akan menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Cinta Dunia dan Takut Mati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suatu majelis Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa pada suatu masa kualitas umat Islam akan menurun sehingga dianggap enteng dan lemah, gampang diadu domba, diperebutkan oleh umat lain bagaikan memperebutkan hidangan di atas meja. Para sahabat bertanya, apakah jumlah kami umat Islam pada masa itu kecil? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah kamu pada masa itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas air bah. Wa qad nazal bikumul wahn. Qila wa ma wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan dalam dirimu tertanam keromahan jiwa, penyakit wahan. Sahabat bertanya, apakah itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama, penyakit jiwa yang pertama ialah cinta dunia, hubbud dunia. Ini sangat berbahaya. Bukan sekedar cinta, tetapi rakus dalam kehidupan dunia. Tidak puas dengan kekayaan yang banyak. Bekerja dengan menempuh segala cara, mengenal halal dan haram, saling memperebutkan kesenangan dan kemewahan dunia dengan cara yang zalim. Semangat juang untuk membela agama Islam semakin menurun, hanya semata-mata memikirkan keuntungan pribadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azamat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam. Wa idza tarakti amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari hurrimat barakatul wahyu." Apabila umatku mengagungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam darinya. Dan apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka terdindinglah kehebatan, keberkatan wahyu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun penyakit jiwa yang kedua ialah takut mati, karahiyatul maut. Kalau orang sudah kena penyakit takut mati, selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan tentang bahaya yang dihayalkan. Takut risiko luka, takut jatuh, takut kena marah atasan atau majikan, takut lengser dari jabatan, takut miskin. Akibatnya, bersikap tidak menentu, tidak punya pendirian yang tetap. Dalam memperjuangkan Islam, bisa memutarbalikkan kenyataan yang benar, yang dikatakan salah, begitu pula sebaliknya, yang halal dikatakan haram. Demikian pula sebaliknya, bila diamanati tidak bertanggung jawab, maka lumpuhlah umat Islam, gampang diperdaya oleh umat-umat yang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua orang tidak suka kematian, tapi harus menjaga diri menghadapi kematian. Bila sakit, berobatlah supaya sehat, supaya panjang umurnya. Beribadahlah dan bersilaturahmilah. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya umat Islam tetap kuat dan tidak
meninggalkan keturunan yang lemah-lemah di belakang hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Jumat ayat 8, Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, sebagai obat daripada penyakit jiwa atau hubud dunia dan takut mati, kembalilah kepada iman dan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 137. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu gentar. Kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain amal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: dan inspirasi.
1: Persatukanlah informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan malam hari ini Ilham yang akan menemani ya untuk kebersamaan kita, di mana mungkin dari pendengar sendiri malam hari ini sedang bersantai ya, atau mungkin sedang berkendara ya. Tetap berhati-hati dalam berkendara ya. Fokus di jalan, jangan fokus ke orang lain. Dan beberapa informasi menarik untuk menemani pendengar. Juga ada interaktif spesial ya untuk malam hari ini, untuk di malam minggu ya. Wah, malam minggu ini ya agak-agak sedikit merefresh otak dengan ya ada learning kayaknya nih malam ini. Juga interaktif kita di pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Di situ kita akan berbagi seperti biasa di requestan. Menemani pendengar pokoknya untuk malam hari ini ya, di malam minggu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, Ilham masih akan kembali menyapa pendengar ya untuk perjumpaan kita. Beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk membersamai pendengar yang sedang beraktivitas. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Ilham tentunya ya untuk malam hari ini. Dan nanti untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi dan menemani pendengar ya, dan menghadirkan seperti biasa nih untuk pukul 19 ya, Happy Hour akan menemani untuk malam hari ini. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani kebersamaan kita sebelum kita lanjut ya perjumpaan kita nanti. Dan dimana selama satu jam akan menemani sampai nanti dilepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, mendengar masih di Happy Hours untuk malam hari ini ya. Ini tadi dari Diana Warwick nih ya lagunya. Diana Warwick. Nah, ini menarik sekali ya karena ini lagunya apa namanya? Sudah lama banget gitu ya. Kayaknya benar banget itu
1: wow,
0: ya.
1: Wow, it's not even a bit.
0: Iya. I never love this way again. Waduh, kalau dari kisahnya ya lagu ini I never love this way again sih kayaknya ini mengisahkan dari orang yang sudah membekas lama tapi sayangnya udah apa namanya enggak bisa lagi disatuin gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, sakitnya.
2: Oh no, my god,
0: berat banget.
1: That hurts. Ya,
0: that's hurt. Nah, itu sedikit mungkin dari Diana Warwick ya yang sudah menemani pendengar malam hari ini. Kita mungkin masih akan berbagi lagi nih dengan Bang Hikuza ya.
3: Yes.
0: Yeah. Tanya-tanya soal tadi ya terkait dengan yes, journey-nya yang begitu panjang ya.
3: Wow.
1: A very unexpected journey coming from yes, kakak culture satu ini.
0: Luar biasa.
4: Culture banget.
1: Culture. But like I want to ask Kak Kuza, since you were a very famous content creator for coffee shops.
3: Not really, not that famous.
1: I mean berarti ya. Nah, do you think dari awal kakak do content creations, does coffee shops in Kendari have apa ya upgrades throughout the years?
3: For sure. Kayaknya memang dari tahun ke tahun kayaknya karena referensi orang Kendari yang ngopi itu udah makin banyak. Terus kita ngeliat di TikTok sama di IG juga kayaknya udah bisa kelihatan nih coffee shop yang estetik, yang definisi culture-nya anak-anak muda sekarang tuh kayak gimana gitu kan. Jadi pasti soal rasa, soal tempatnya, soal... Tapi hospitality belum sih di Kendari sih.
1: Did you?
3: We lack of hospitality aspect.
1: Kayaknya, yeah, I agree.
3: Kayaknya hospitality kayak di rumah makan atau dimanapun kayaknya masih kurang banget di sini.
1: Oh, cuman, exactly.
3: Ya,
1: yeah.
3: Cuman kalau secara tempat dan juga wawasan perkopian dan rasa itu kayaknya udah very upgrade. Kayak ingat banget waktu awal-awal bikin konten tuh coffee shop tuh tempat-tempat yang bisa dibilang coffee shop tuh masih dikit. Kayak mostly itu kayak cuman warkop aja udah. Warung kopi. Sebenarnya sama aja sih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Cuman kan kalau kita ngomongnya sekarang tuh kayak taraf coffee shop tuh berarti dia udah kopinya pakai mesin, terus dia pakai ada grindernya, terus ada robusta arabikanya. Kalau kita kan kayak ke Haji Anto misalnya udah kopi hitam satu udah selesai. Gak ada americano, gak ada latte, aren, segala macem gitu.
1: Kapal
3: kan.
1: Api.
3: Gitu.
1: Kopi kapal api.
4: Basically ada nama ada kualitas. Asik.
1: Class king.
2: Class.
3: Jadi pasti akan ada perkembangan sih. Dan harapannya sekarang Kendari, banyak yang bilang di kolom komentar setiap I uploaded a new content about coffee shop, they always say like banyak sekali nih coffee shop di Kendari. Coffee shop terus. Nggak ada kayak yang lain.
1: Sampingnya coffee shop ada lagi
3: coffee shop lagi. But I think it's not enough.
2: We still need more.
3: Karena gini ya, ini untuk para mungkin para pendengar juga yang kayaknya perencana bikin coffee shop.
1: Investor.
3: Investor.
2: Investor. Oh my god.
3: Buatlah coffee shop yang beda gitu loh. Jangan buat coffee shop karena kalian lihat, oh yang ini bagus. Konsepnya diikutin juga. Dan masalahnya satu kota itu loh.
1: Bosen. Binish guys, binish.
3: Binish. Itu loh. Jadi kayak kita butuh sesuatu yang
1: new.
3: Beda lagi.
2: Ya sama semua ya, semua kayak
3: mirip-mirip kan vibes-nya gitu lagi, putih-putih aja, lagi terus. Atau apa lagi gitu kan.
2: Kalau enggak jauh-jauh mah kayak instagramable gitu.
3: Yes. Gitu sih.
0: Nah, ini kalau misalkan coffee shop di Kendari memang sudah sangat ramai ya.
1: Yes.
0: Dan gimana ya kalau Ilham sendiri menyebutnya ya, hampir mungkin semua itu menunya sendiri ya apa namanya, bisa dibilang sudah maksudnya pada hafal gitu ya.
3: Tipikal, pasti ada tipikal dan karamel itu
1: ya, exactly. Even though saya jarang nongkrong ya, but every time I entered anything coffee shop, itu menunya itu saja gitu. Kayak bro, yes. I'm tired, I need something new. Yeah,
0: something new ya. Yeah.
1: Akhir-akhirnya latte lagi.
0: Tapi kalau dari Kirsa latte sukanya, yang lain sukanya kopi apa nih?
2: I'm not a big fan of coffee.
4: Yeah, actually, me too. I don't really drink coffee.
3: Prefer non-coffee?
2: Yeah, apa, I love red velvet.
3: Red velvet, red velvet. Alright.
1: Oh, I also love red velvet.
0: Okay, kalau Fajrin apa nih?
4: I think for me,
1: air putih.
2: Air putih.
3: It's not even.
2: It's not even.
4: I'm not that basic, y'all.
1: Okay.
4: Chocolate.
0: Chocolate.
2: Oh, okay. It's basic.
0: Okay.
1: I mean, it's better than air. It's better than water, at least.
4: I have a point, y'all.
1: Yeah, point.
0: Chocolate. All right. Okay. But for me, it's just butterscotch.
1: Butterscotch. Oh my God, butterscotch is good.
0: Yeah, only that I know.
3: Butterscotch yang di mana nih?
0: Not in this, ini di Kendari ya. Oh, yeah. Kalau di Kendari itu paling daerah-daerah yang tidak terlalu ini, yang terjamah gitu. Kalau misalkan mungkin banyak yang familiar dengan kopi-kopi yang tempatnya yang sudah dikenal, paling cari tempat yang ya kopi agak terpencil gitu ya, yang tidak ramai dan ya
1: underrated.
0: Yes, itu dia.
3: Tapi biasanya minum butterscotch di?
0: Kalau dari Ilham sendiri paling di dekat-dekat sini aja sih butterscotchnya.
3: Karena kan butterscotch itu sebenarnya menariknya dia populer itu karena Fore.
1: Yeah.
3: So the first coffee shop that make butterscotch famous itu Fore, karena dia bikin sama dulu almarhum Vidya Aldiano. Jadi dia create satu namanya butterscotch sea salt latte. Dan itu jadi big hit di coffee shop lokal. Jadi makanya mereka bikin rasa butterscotch itu. Karena dulu butterscotch itu gak pernah jadi favorit di list menu. Kalau di develop itu butterscotch itu kayaknya rasanya kan agak manis dan nyelekit gitu kan. Dia kan manisnya kan. Makanya pas ada dikasih sea saltnya, jadi kayak dia kasih rasa yang lebih rich, lebih foamy lagi, lebih gurih lagi. Jadi dia menyeimbangkan sama manisnya si butterscotchnya.

0: di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan len atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan len untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan len ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar nantinya, ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirapuli Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan perjalanan malam hari ini ya, kita sudah ditemani juga untuk tadi ya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Happy Hours, dan juga untuk pukul 20 dengan Warta Berita Nasional. Nah, untuk di kebersamaan kita ya, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan hadirkan juga dari sajian Sandiwara Radio untuk menemani perjalanan malam hari ini. Mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang berkendara ya, tetap berhati-hati dalam perjalanan, karena kita juga masih akan terus menemani ya waktu perjalanan malam hari ini buat pendengar. Apalagi mungkin dari pendengar yang sedang menikmati dengan bersantai ya, menikmati malam minggu. Satu lagu sebelum kita bergabung tentunya dengan drama radio kita ya untuk malam hari ini. Sandiwara Radio malam hari ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan Sandiwara Radio ya. Dimana untuk Sandiwara Radio di perjumpaan kita di edisi tanggal 29 Agustus 2026. Yaitu dari RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Selamat mendengarkan.

0: Alina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Eh, mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita.
4: Siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor satu,
4: siapa?
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Lurah.
1: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
2: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh ke sini. Katanya Bapak butuh bantuan.
1: Oh iya iya iya betul betul. Ayo ayo ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
3: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
1: Oh iya iya. Oh gitu. Iya iya iya. Bagus bagus. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
2: Ya. Eh Pak, beneran ngasih ngomong ayam?
1: Eh, Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: rakyat adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur.
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu.
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Bapak?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan. Masih dihormati. Masih punya peran.
2: Bapak. Maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf. Karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
4: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih dengan Ilham ya untuk di perjumpaan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sedikit juga kita berbagi nih untuk pendengar yang mungkin saja sedang bersantai menikmati malam minggu ya. Nah ini kalau kita lihat lagi ya sebelumnya karena ada beberapa yang viral juga di sosial media ini terkait dengan karhutla ya yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan dan itu mungkin masih dalam proses penanganan ya. Nah ini yang menarik juga dari pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya terkait dengan tepung singkong ya. Nah ini kebetulan sekali dari BRIN sendiri ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini juga ternyata mengembangkan material flame retardant ya berbasis pati singkong. Ini juga untuk mendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan ya atau karhutla. Jadi material ini itu dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air untuk mengendalikan ya kebakaran vegetasi. Jadi material flame retard ini dirancang untuk memperlambat ya, atau menghentikan penyebaran api. Jadi bahan ini tidak mudah terbakar dan akan langsung padam saat sumber api disingkirkan pendengar. Dari periset kimia ya, periset kimia molekuler BRIN Julinto ini juga menyampaikan kalau pati singkong ini ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pendukung pemadaman karhutla. Tapi untuk efektivitasnya sendiri dan keselamatan dan dampak lingkungan itu masih harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium di lapangan pendengar. Nah ini dari kutipan sebelumnya juga ya pernyataan Presiden terkait dengan penggunaan bahan berbasis singkong ya untuk mendukung pemadaman kebakaran. Ini memiliki dasar ilmiah yang kuat ya dari formulasi dan juga seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya dari efektivitasnya ya. Dan menurut Julianto sendiri bahwa pati singkong ini memiliki struktur polisakaridat ya yang kaya dengan gugus hidroskil. Dari struktur ini juga bisa dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan ya, ya dan juga pertahanan air dan berinteraksi dengan bahan retardan. Nah, jadi pengembangan material ini sendiri pendengar ya, pati singkong ini itu tidak digunakan secara tunggal ya. Jadi formulasinya juga mengandung amonium polifosfat ya. Ya juga dikombinasikan dengan air dan juga wetting agent berkonsentrasi rendah. Jadi air ini yang berfungsi ya menyerap dari panas dan menurunkan temperatur dari bahan bakar. Sementara dari pati singkong ini termodifikasi untuk meningkatkan adhesi dan mempertahankan cairan pada permukaan vegetasi pendengar. Dan selain itu juga ya bahan-bahan yang diakumulasikan di dalamnya dalam formula yang untuk penggunaan pemadaman ya untuk pengendalian karhutla ini ya kita masih akan lanjut juga membahas. Selain itu tadi ada wetting agent ya. Nah masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berkar dalam formulasi yang tadi Ilm sudah sebutkan ya, yang mengandung amonium polifosfat ya, dan juga wetting agent ya. Ini kombinasi juga yang dibuat untuk memadamkan ya, pengendalian karhut lah. Dari komposisinya sendiri yaitu wetting agent ya, tadi juga beberapa sudah kita bahas sebelumnya, dimana kalau wetting agent ini membantu untuk cairan menyebar dan menembus ya dari bahan bakar vegetasi. Jadi dari APP-nya ini sendiri atau amonium polifosfatnya sendiri itu memberikan mekanisme retardasi ya, retardasi kimia ketika material menerima panas. Dan saat terkena panas, APP ini itu menghasilkan senyawa asam fosfat dan polifosfat ya. Dan mekanisme ini juga mendorong pembentukan residu karbon atau char. Nantinya mengurangi pembentukan senyawa volatil yang mudah terbakar. Dari lapisan char ini kemudian nanti membantu menghambat perpindahan panas dan massa. Jadi lapisan ini juga membatasi kontak bahan bakar dengan oksigen dan yang berpotensi memperlambat perambatan dari apinya sendiri, pendengar. Nah, dari Julinto sendiri itu menjelaskan bahwa mekanisme utama untuk teknologi yang di formulasinya ini itu meliputi juga dari pendinginan, peningkatan pembasahan, retensi cairan, perubahan proses dekomposisi termal vegetasi. Nah, jadi teknologi ini dikembangkan untuk mendukung respon dari awal ya, dan pengendalian penyebaran api terkait dengan karhut lah, pendengar. Jadi proses pengembangan ini juga mulai dari ekstraksi dari pati singkong mentah. Jadi pati ini kemudian dimurnikan dan dimodifikasi secara kimia untuk memperoleh karakteristik fisikokimia dan areologi yang sesuai. Jadi metode modifikasi ini, pendengar ya, seperti fosforilasi dan cross linking untuk ini akan dievaluasi lagi ya terkait dengan metode modifikasi ini. Dan pengujian ini juga untuk meningkatkan stabilitas dari formulasi yang sebelumnya. Jadi kemampuan ini membantu lapisan, retensi air, dan sinergi dengan APP-nya sendiri. Jadi formulasi ini nantinya dioptimalkan dengan jumlah parameter tertentu ya, dan ini seperti dari viskositas, stabilitas penyimpanannya, dan sedimentasi, juga dari kemampuan tercantum kembalinya, dan tegangan dari permukaannya, dan juga kompatibilitas dengan pompa dan nozzle-nya, pendengar. Jadi penerapan untuk material ini yang dirancang untuk dicampurkan ke dalam tangki air sebelum penyemprotan. Dan konsentrasi optimum ini ditetapkan juga dan masih menunggu dari hasil dari penelitian dan pengujian, pendengar ya. Jadi untuk proses penggunanya sendiri itu masih melakukan menunggu dari hasil penelitiannya sendiri dan masih melakukan pengujian juga. Jadi teknologi ini berpotensi digunakan melalui operasi udara maupun darat ya. Dan juga aplikasi untuk udara sendiri ya, formulasi ini harus disesuaikan dengan distribusi ukuran tetesan itu untuk mengurangi drift dan penguapan, pendengar. Jadi operasi drone, material itu bisa diarahkan untuk menangani titik api awal, sisi kebakaran, spot fire, ataupun bentuk garis retardan, pendengar. Jadi kamera thermal ini bisa membantu menemukan titik panas dan memantau potensi penyalaan kembali, pendengar. Nah, sementara untuk operasi darat sendiri, cairan itu disemprotkan pada vegetasi di sekitar titik api. Jadi material ini juga dapat digunakan untuk membentuk retardant line ya, untuk memperlambat perambatan api ya. Jadi buat garis untuk supaya api itu tidak meluas lagi ya, tidak melebar gitu. Garis pembatas gitu ya, dari titik api dan mungkin dari wilayah yang masih masih aman dari titik api tersebut. Nah, BRIN juga menegaskan bahwa teknologi ini bukan pengganti metode pemadaman yang sudah tersedia ya, dari CASA P sendiri itu dikembangkan sebagai teknologi pendukung untuk respon awal pengendalian penyebaran dan juga perlindungan area strategis, mendengar. Jadi memang dari BRIN sendiri menegaskan bahwa ini bukan pengganti untuk metode pemadaman, mendengar ya, yang mungkin sudah diaplikasin sebelumnya, yaitu dari CASB ini. Aspek lingkungan juga menjadi bagian penting untuk pengembangan material. Jadi BRIN ini belum mengklaim untuk formulasi akhir sebagai bahan yang sepenuhnya mudah terurai atau tidak beracun, pendengar. Jadi keselamatan lingkungan dari CASB ini harus dibuktikan melalui pengujian biodegradabilitas ya, dari fitotoksisitasnya juga, dan juga dari organisme tanah dan air ya, termasuk untuk kandungan pelepasan fosfat dan nitrogen. Jadi Kepala BRIN Arief Satria juga menyampaikan bahwa kajian yang mencakup komposisi bahan dan teknik penggunaannya juga, dan menurutnya ini pemanfaatan untuk tepung singkong untuk pemadaman itu membutuhkan peralatan tertentu supaya bisa diterapkan secara efektif ya. Dari Kepala BRIN Arief Satria itu mengungkapkan, jadi metode ini mungkin masih butuh pengujian lebih lanjut lagi. Masih akan berbagi untuk perjumpaan kita malam hari ini ya, beragam hal menarik masih akan kita sajikan sebelum bergabung untuk interaktif kita di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sedikit untuk di malam hari ini, mungkin dari pendengar ini sudah memperhatikan juga ya, kalau untuk beberapa malam terakhir ini bulan terlihat agak besar ya, dan terlihat bulat sempurna ya. Wah, pokoknya terang banget ya untuk di bulan Agustus ini. Dan ternyata ya, untuk di penanggalan tanggal 27-28 sebelumnya pendengar ya, selain dari bulannya yang terlihat sangat besar, fenomena gerhana bulan juga ya, itu berlangsung kemarin gitu ya, di tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus 2026. Ini juga menjadi penutup rangkaian peristiwa astronomi yang menghiasi langit sepanjang bulan ini, pendengar ya. Nah, sebagian permukaan bulan itu tertutup bayangan bumi, jadinya tampak lebih gelap ya dibandingkan kondisi purnama biasanya ya. Kalau misalkan beruntung, pendengar juga bisa melihat ini bulannya itu terlihat sedikit berwarna merah gitu ya kan. Kayak mengikyu ya istilahnya. Nah, dan gerhana bulan ini sebagian ini juga menjadi penutup dari rangkaian fenomena astronomi yang istimewa ya sepanjang Agustus 2026 ini. Jadi langit ini dihiasi dengan selain dari gerhana bulan gitu ya pendengar, juga dihiasi dengan puncak hujan meteor Perseid nih. Itu rangkaian dari peristiwa untuk bulan ini ya. Tepatnya pada tanggal 12 sampai tanggal 13 Agustus. Dan tahun ini juga terlihat lebih jelas karena bertepatan dengan fase bulan baru ya. Jadi itulah kenapa bulannya terlihat sangat terang dan besar banget ya. Jadi cahayanya tidak terganggu sinar bulan, pendengar. Nah, fenomena ini juga mampu menampilkan sekitar 100 meteor per jam ya dalam kondisi langit yang cerah. Mungkin ada pendengar yang sempat merekamnya ya, karena untuk di sosial media sendiri ada tuh ya rekaman dari peristiwa meteor ini ya. Sekitar 100 meteor per jam dalam kondisi langit yang cerah bisa dipastikan melintas gitu pada tanggal 12-13 kemarin. Dan itu bisa terjadi ya, bisa terlihat dengan sangat jelas dengan minim polusi cahaya tentunya juga. Nah, selain hujan meteor ya sepanjang Agustus 2026 juga, di mana berbagai belahan dunia juga berkesempatan menyaksikan ya, dari planet Venus yang tampil paling mencolok setelah matahari terbenam. Ini juga sering posisi mencapai elongasi timur ya terbesar pada pertengahan bulan, pendengar. Jadi planet Saturnus turut semakin mudah diamati menjelang oposisinya juga ya, dan dari Mars juga, Jupiter dan Merkurius juga terlihat pada waktu-waktu tertentu sepanjang bulan ini. Jadi beberapa planet-planet ini ya, Venus ya, dari Saturnus, Mars, Jupiter, Merkurius itu tampak terlihat untuk di bulan ini lebih jelas ya, lebih dekat istilahnya untuk di bulan ini. Nah, untuk pendengar mungkin juga yang berencana mengamati fenomena ini sebelumnya ya, atau sudah mendokumentasi dari fenomena ini untuk di langit malam, baik itu dari gerhana maupun dari hujan meteor ya, gerhana bulan dan hujan meteor, itu juga pastinya perlu juga nih ya untuk memilih dari lokasi-lokasi dengan polusi cahaya yang minim ya, untuk mendapatkan dokumentasinya secara lebih maksimal. Dan itu juga seperti yang bisa kita lihat di sosial media ya, ada beberapa yang sudah ditampilkan gitu ya kan, mungkin juga masuk di FYP dari pendengar ya, setelah meng-scroll atau melihat dari FYP-nya. Nah, itu ada beberapa konten creator mungkin yang berhasil mendokumentasinya dengan polusi cahaya yang minim ya, sehingga jadi bisa kita saksikan dengan jelas gitu ya. Dan ini juga dipastikannya dari kondisi cuaca yang cerah juga untuk bisa melihatnya. Apalagi untuk di musim kemarau ya, pastinya untuk kondisi langit itu bisa terpantau lebih cerah. Dan hasil pengamatan yang lebih optimal pasti didapatkan. Dan sebagian besar juga fenomena astronomi dapat disaksikan dengan mata telanjang ya, karena mungkin dengan minimnya polusi cahaya itu bisa disaksikan secara langsung. Dan walaupun dengan penggunaan teleskop atau binokular itu dapat memperjelas juga dari detail pengamatan sendiri ya. Kalau misalkan dibantu dengan alat-alat itu ya pendengar, dengan teleskop misalkan. Nah, kita masih akan menyapa pendengar ya. Beberapa lagu juga kita masih hadirkan sebelum kita bergabung untuk interaktif malam hari ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bermain lagi untuk interaktif kita ya. Malam hari ini untuk penanggalan tanggal 29 Agustus 2026. Hadir menemani aktivitas pendengar dengan sajian lagu. Kalau untuk malam minggu ya, wah enak banget nih kalau malam minggu ya. Di hari Sabtu malam minggu ini kita bermain di lagu-lagu tahun 80-an sampai tahun 2010 ya. Lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Wah ini lengkap banget nih kalau malam minggu, lengkap ya, beda sendiri. Mancanegara dan lagu Indonesia menemani untuk pendengar. Kita juga sedang live ya di via TikTok. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi requestan malam hari ini, mau request lagu atau mau request kue enggak? Enggak bisa ya. Request lagu aja ya. Mancanegara tahun 80-an sampai 2010. Lengkap banget ya. Dari 80-an sampai 2010. Semua berarti. Jadi intinya malam ini semua bisa direquest ya. Manca Indonesia. Spesial banget ya kalau malam minggu ya. Yaudah untuk menemani momen santai atau mungkin yang sedang menikmati malam minggu ya bersama teman, kerabat, keluarga dan juga siapapun yang tersayang, terkasih, tercinta. Bisa juga bergabung sama kita ya via telepon di 0401312400. Hadir juga menemani pendengar ya di 0813545067 ya via WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang bergabung malam hari ini ya. Nanti kita akan sapa dulu nih untuk di via telepon. Wah, sudah ada yang hadir menemani kita ya. Masih fresh ini. Kalau istilahnya anak-anak begadang tuh masih pagi-paginya gitu. Ada Bunda Tiara ya malam hari ini via telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali juga, Bung Ilham.
0: Iya, waduh, gimana nih kabarnya Bunda Tiara malam hari ini? Kedinginan?
1: Enggak lagi nih, agak kurang dingin di malam.
0: Ada agak kurang dinginnya nih malam ya? Waduh, iya. Kalau Ilham terasa kayak dingin banget ya? Oh, pengaruh AC kayaknya.
1: Kemarin itu dingin banget, dinginnya.
0: Iya, dingin sekali ya. Kalau misalkan kayak pagi-pagi Bunda bisa mandi pagi gitu?
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa. Dingin sekali ya. Aduh, Ilham menggigil.
1: Mandi paginya saya itu jam 11.
0: Jam 11. Sama kita Bunda ya. Saking dinginnya tidak bisa mandi duluan ya, nggak mampu.
1: Itu pun lama saya berpikir kira-kira berusaha bisa selesai semua itu.
0: Kayaknya Ilham ada mungkin 1 jam berdiri di kamar mandi. Ini siram nggak ya? Siram atau tidak ya?
1: Lama. Dulu kaki dua-duanya. Lengan disapu-sapu dulu air baru mandi.
0: Memang kalau kemarau tuh ah beda banget. Cuacanya tuh beda dengan hari-hari biasa ya.
1: Iya betul. Sampai sore. Malam itu lagi dinginnya itu enggak ada keringat itu sehari-hari.
0: Iya, Ilham enggak ngerti kenapa di tempat Ilham tuh dinginnya tuh permanen.
1: Iya, padahal tahun kemarin-kemarin itu kalau kemarau itu kalau siang dalam siang. Kita enggak bisa tidur siang.
0: Iya, saking panas ya Bunda. Tembus gitu. Tapi kalau
1: sekarang tidak ada.
0: Beda banget ya. Dinginnya sampai menusuk-nusuk gitu. Bahkan air ini Bunda ya, kalau di rumah Ilham tuh udah jam 12 siang ini, itu airnya masih dingin.
1: Nah, dingin sama. Saya tanya itu di sebelah tuh. Air panas, air tawar. Coba kita periksa nih kalau panas.
0: Coba kita periksa. Iya, kayaknya kecepatan angin nih kalau dari BMKG cepat banget ya di atas udara. Jadi hawa panas itu ketiup.
1: Iya betul.
0: Aduh.
1: Itulah semua kita syukuri ya, Bung Ilham ya, apa yang Allah berikan sama kita.
0: Iya benar.
1: Cuma kita syukuri itu panas dingin ya, panas kita dingin. Syukur semua.
0: Alhamdulillah ya, walaupun agak
1: kita syukur masih dikasih.

0: seperti itu.
1: Alhamdulillah masih ya, daripada panas kayak tahun sebelumnya kan panasnya panas. Wah, tidur siang itu menyala.
0: Iya betul. Itu kalau kita jemur cucian itu, sebentar sekali kering.
1: 30 menit udah kering.
0: Iya betul. Aku sana cuci berapa lembar baju. Dalamnya udah kering.
1: Kalau dari BMKG sih katanya karena ini masih ada pengaruh dari El Nino, jadi angin bertiup sangat kencang gitu Bunda, bagian wilayah Sulawesi kayaknya. Jadi dinginnya merata sampai siang masih terasa dinginnya.
0: Iya, ini sudah kalau udah tanya, mama sudah mandi, mau mandi dinginnya begini.
1: Iya, mau mandi gimana caranya? Kita harus mengumpulkan mental dulu nih.
0: Iya, saya periksa sama kerang-kerang itu, yang mana ada panas, tidak ada.
1: Iya, waduh. Aduh, heran juga nih ya. Tapi kita memang seperti yang Bunda Tiara bilang ya, syukuri aja gitu ya kan.
0: Iya, pokoknya kita syukuri saja. Kita syukuri. Apa yang kita diberikan.
1: Alhamdulillah.
0: Panas, mau dingin.
1: Mau dingin, apapun.
0: Mau gitu. Kurang air, mau banyak air ya. Pokoknya kita syukuri.
1: Syukuri.
0: Kalau banyak air, jangan dipoya-poyakan.
1: Iya, jangan dibuang-buang ya Bunda ya. Ini kalau susahnya kalau kita lagi butuh air mau mencuci gitu. Wih. Nah, lewat setengah matinya Bunda.
0: Nanti kita beli baru ada lagi. Iya.
1: Harus beli tower dulu, beli ini dulu ya, pengisi ulang gitu ya.
0: Di sini kalau tidak mengalir air itu 2 hari 3 hari sudah kosong air tandon di belakang.
1: Oh, iya, itu dia. Tandon juga harus diisi lagi, berarti pesan lagi.
0: Padahal dua tandon di belakang siap untuk penampungan itu.
1: Iya benar Bunda. Ngomong-ngomong nih Bunda, mau request lagu apa nih ya? Kita sampai asik ngobrol nih.
0: Yunisara ya, Yunisara boleh.
1: Yunisara boleh Bunda, karena kalau malam minggu ini kayak semua lagu boleh gitu. Mancanegara ada, soalnya dari tahun 80-an sampai 2010. Wih, sama aja semua lagu tuh.
0: Satu saja saya minta. Ah, iya nih. Jangan semuanya simpang ngejaran di belakang.
1: Iya, Yunisara ya Bunda ya?
0: Iya, judulnya Bukit Berbunga. Lama-lama saya enggak pernah dengar itu lagu.
1: Bukit Berbunga, siap Bunda nih ya. Oke, silakan sapa siapa aja nih malam hari ini Bunda.
0: Sapaannya buat Bang Ilham bersama operatornya. Siapa tadi operator itu?
1: Dengan Bang Ganteng Irfan malam hari ini.
0: Bang Ganteng Irfan yang paling ganteng.
1: Paling ganteng malam ini.
0: Paling ganteng. Udah bilang cucuku ganteng.
1: Ganteng. Terlewat ini NG-nya hilang ya.
0: Kalau saya tanya, siapa ganteng? Patu ganteng.
1: Ganteng. NG-nya hilang.
0: Hilang dia enggak.
1: Siap Bunda. Siapa lagi nih yang mau disapa?
0: Soalnya tuh ya buat Haji Rusna Ramahnya mungkin sudah pulang dari mall ya. Selamat malam juga. Selamat beristirahat Haji. Terus ada Mbak Samiati yang lagi masih di lapas. Terus ada yang Mbak Alin. Ada Bunda Emil. Ada Mas Wandi di Sidoharjo. Ada Mas Andi di Batam. Ada Purnama Sari, juga ada Banjuhan. Ada Bu Niartin yang lagi masih duduk-duduk kayaknya tuh di muka kiosnya.
1: Iya, Bu Niartin memang nih.
0: Ayo Bu Niartin gabung yuk.
1: Ayo gabung.
0: Untuk semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
1: Untuk semuanya, siap Bunda.
0: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dari Bunda Tiara ya. Kita bahas juga nih, mungkin dari pendengar yang bergabung kita di via TikTok. Tapi kita sapa dulu, ada yang sudah bergabung di via TikTok, ada Michelle. Halo Bang, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Michelle ya. Alhamdulillah dapat pas malam minggu, benar ya. Jarang-jarang nih Ilham temenin untuk malam minggu, untuk pendengar ya. Malam minggu nih, very-very expensive moment. Nah dari misal katanya request lagu Satukanlah Hati Kami, Dian Piscesa. Oke, Dian Piscesa, satukan, mana nih satukan? Satukan Hati Kami. Boleh ya. Itu dia requestan dari Michelle. Mungkin dari pendengar juga yang lain ingin request di kebersamaan kita ya. Selain Michelle, Bunda Tiara, boleh. Silakan bergabung dengan requestannya. Dan juga untuk malam hari ini sepertinya cuaca sangat dingin. Kalau di tempatnya Bunda Tiara malam ini kurang-kurang dinginnya katanya ya. Udah sama di hari kemarin nih. Nah, dari pendengar sendiri gimana nih? Untuk hari ini apakah merasakan dingin yang sama ya? Apakah menunda-nunda mandi juga karena saking dinginnya? Boleh berbagi bersama kita ya via TikTok, di via telepon juga di 0401 312 4008. Juga bisa berbagi bersama kita untuk di via TikTok, di WhatsApp ya, di 0813545 0967 ya. Dari Michelle tadi sudah menyapa kita ya. Siapa lagi nih yang mau menyapa kita? Oh, dari Cantika juga udah hadir nih ya. Adik kakak sudah, ini ilamnya adik kakak aja ya. Karena kalian sepupuan kan. Adik kakak sudah masuk bersama kita. Ada Michelle, ada Cantika. Halo Bang, halo. Lagu apa nih? Request lagu Sementara Sendiri. Waduh, Cantika lagi sendiri. Kenapa Cantika sendiri? Nggak ada yang temenin? Atau mau ditemenin? Sementara Sendiri. Sementara Sendiri. Ini menarik juga nih ya. Kalau dari judul sih menarik tuh. Ya, memang yang sendiri-sendiri tuh menarik. Menarik untuk sesama yang sendiri toh ya. Yang sudah punya pasangan malah cari yang sendiri. Waduh, itu agak ini apa istilahnya? Maburako. Iya, serakah banget ya. Istilah kalau di viral di TikTok tuh ya. Serakah banget sampai 2-3 ya. Sementara. Ah, bener banget. Au. Ditemenin sama Bang Ilham ya. Bener juga ya, Cantika ditemenin sama Bang Ilham. Betul juga tuh ya. Gak ada salahnya. Iya. Nah, Sementara Sendiri ya. Oke, dari Gesia ya lagunya, Cantika. Itu dia ya. Memang kalau Sementara Sendiri, apa ya, kalau dari Cantika, kalau Sementara Sendiri enaknya ngapain? Kalau dari Ilham sendiri, apa ya enaknya? Gak mungkin kita gangguin orang kan? Ilham paling gak suka gangguin orang soalnya. Nah, kalau misalkan dari Cantika ya, kalau lagi sendiri mungkin dengerin musik ya, kayak gini. Ya, mungkin dua dari Michelle. Michelle kita nggak tahu nih. Malam ini dia lagi di mana gitu? Apa kalian lagi sleepover lagi, menginap gitu atau gimana? Kita juga masih berbagi untuk pendengar yang lain ya, dengan lagu requestan kita masih akan hadirkan. Wah, lumayan nih untuk di malam minggu ya. Ini bisa dibilang request apa aja lah. Lagu tahun 80-an sampai 2010 soalnya ya. Mancanegara Indonesia. Waduh, sama aja semua lagu tuh bisa di request. Nah, dari Cantika lagi katanya, pas malam Jumat saya tidak bergabung karena ketiduran. Oh, ketiduran. Iya, ketiduran. Emang waktu malam Jumat Cantikanya lagi aktivitas apa sampai ketiduran? Kita masih akan hadirkan tiga lagu rupanya. Kita bermain di lagu dulu pendengar ya. Nanti kita akan balik lagi menyapa pendengar dan berbagi dengan requestan untuk di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Waduh, perjumpaan kita malam hari ini kayak ramai banget nih di via TikTok. Wow, sangat luar biasa. Coba kita lihat dulu nih, karena ada banyak yang sudah ikutan bergabung dengan requestan lagu ya. Siapa aja nih ya? Ada yang request dari Hujuhar ya, request lagunya Hujan Kemarin ya. Hujan Kemarin. Oke, Taksi Band kita putarin. Ada juga Edel yang request lagunya Menangis Semalam Audi. Oke, kenapa nih ya? Pada request galau-galau gitu ya. Dan kita tidak lupa untuk Juhar ya. Juhar tadi katanya siapa nih? Titip salam buat keluarga di Wawotobi, Bang Juhar. Oke, Bang Juhar Riper CCTV. Nah, kita sapa dulu nih. Ada yang gabung bersama kita di via telepon. Dari Bang Pade Alif ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pade.
1: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Gimana kabarnya Pade Alif?
1: Kabarnya
0: galau.
1: In larut malam semakin menambah sepi hatiku.
0: Wih. Jadi Pade Alif galau juga nih ya, kayak teman-teman yang ada di via TikTok pada galau semua nih Pade.
1: Orang sendiri kalau sudah larut malam, untung ada ruang rindu.
0: Iya. Pade, di via TikTok nih ada yang sapa nih, ada banyak nih dari Michelle, Bang Juha juga katanya, "Halo Pade, sehat selalu Pade."
1: Ah. Terima kasih Abang Juha, Michelle.
0: Iya.
1: Rekan-rekan yang di
0: di ya, TikTok
1: atau yang di WA, selamat bergabung.
0: Iya.
1: Ayo kita kompak bersahabat.
0: Dari Edel juga nih menyapa Pade, katanya, "Halo Pade."
1: Halo juga. Thank you friend.
0: Iya, thank you friend katanya Pade ya. Thank you friend ya, mau berteman dengan Pade kayaknya.
1: Buat yang lain-lainnya semualah salam kompak aja.
0: Salam kompak aja. Pade, kalau lagi kemarau gini, kalau Pade pagi-pagi langsung mandi gak sih? Atau gimana nih?
1: Ya, kalau olahraga dulu, Di.
0: Olahraga. Nah, kasih panas dulu badan, Di.
1: Agak. Nah, setelah agak-agak hangat-hangat.
0: Iya.
1: Nah, mandi.
0: Mandi, ah betul ya, banget begitu. Tuh.
1: Kalau tubuh hanya cuci muka dan berwudu sorak dulu, lalu lari pagi.
0: Iya, lebih enak
1: nah,
0: gitu
1: begitu
0: ya.
1: Begitu demi kesehatan.
0: Ah. Nah, Pade punya jalan sendiri yang ternyata lebih afdol gitu ya. Jadi kita panasin badan dulu gitu ya kan. Olahraga dulu dikit.
1: Olahraga itu penting untuk menghangatkan tubuh. Bersama rekan-rekan di sana. Bercampur aduk. Cewek, lelaki, macam-macam lah di situ.
0: Iya, macam-macam nih di via TikTok nih. Macam-macam yang hadir menemani kita malam ini, Pade. Nah, Pade mau request lagu apa nih malam ini?
1: Ya, berhubung ini sudah larut malam.
0: Sudah larut.
1: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi. Okay.
1: Dari Rafiq Purwati.
0: Oke. Okay. Hidup yang
1: Sepi. Walaupun hidup sepi, aku tetap bergabung dan menyanyi.
0: Cakep. Langsung
1: rindu di waktu malam.
0: Rindu di waktu malam.
1: Hatiku rindu selalu jalan. Wahai angin malam, tolong sampaikan salam rinduku buat orang yang di sana.
0: Pade ngeri kali ya, kalau lagi galau langsung merangkai kata ya Pade.
1: Ya, ya buat abang operator, kata orang Bali gede-gede.
0: Katanya
1: senyum itu.
0: Katanya dari Juhar nih Pade ya, Pade genit.
1: Inilah kejar si wawasan dengan anak-anak muda.
0: Iya, berbagi wawasan dengan anak muda katanya Pade nih, dengar ya.
1: Wahai kaulah muda.
0: Iya.
1: Kendalikan hawa nafsunya. Kendalikan sesuatu-suatunya. Batasilah kalau sudah malam ya pulanglah.
0: Pulang, benar.
1: Nah, begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Benar.
1: Hanya himbauan.
0: Iya, jangan sampai masuk angin ya.
1: Iya, kalau masuk angin.
0: Kemalaman gitu.
1: Mending kalau masuk angin, kalau sudah dimasukin setan, aduh berbahaya.
0: Bahaya, Pade. Ya, waduh, betul. Begitu ya Pak De.
1: Ya langsung saja lah.
0: Siap Pak De, silakan. Mau sapa siapa aja nih?
1: Buat yang ada di Polman sana, ada Pernama, juga ada Viola, juga ada Anita Jana. Halo, Ibu Niartin, Lulagu Timur, ayo bergabung kalau bisa. Ning Barida yang ada di Ampana sana. Ya buat untuk semua-muanya saja. Tak ketinggalan Pak Solihin, ayo bergabung.
0: Iya, Pak Solihin tadi gabung pas kita happy hour, tapi sekarang mana dia?
1: Woi, Pak Solihin biasanya tahu di TikTok terus.
0: Oh iya, tiba-tiba langsung di TikTok tadi nanti nih.
1: Nah, itu sudah diri ya Kang Solihin.
0: Pak Solihin, iya siap.
1: Ya untuk Abang Gitu, Abang Juha, semuanya salam salam kompak, salam rindu buat salam kalian rindu. Semua. Oke, terima kasih Ruang Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Michelle katanya, langsung mi-request lagu apa? Ya sudah tadi Michelle ya, sudah di-request sama Pak De Alif. Lagunya Pak De Alif itu Rati Purwati ya, Hidup Yang Sepi ya. Ini kebanyakan pada galau semua ya lagu-lagunya. Ya udah kita puterin dulu nih karena sudah ada 3 lagu menemani kita untuk malam hari ini. Nanti kita akan gabung lagi menyapa pendengar dengan requestan-requestannya di malam minggu ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita masih berbagi requestan malam hari ini. Tadi dari ada Bang HN tadi ya, requestannya Bryan Adams, Heaven. Nanti kita akan putarin. Selain itu juga ada requestan dari ya Michelle nih ya. Bisa dibilang Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Cantik apa lagi nih? Lagu bahagia tahun 2000-an. Ada kak, setauku lagu galau semua. Iya benar. Kalau misalkan tahun 2000-an, tapi tidak sih. Sekarang aja ya, Cantika ya. Ini genrenya tuh udah bergeser. Itu kalau enggak salah ya, tak salah. Dari tahun 2018. Ya, dari tahun 2018 itu lagu tuh mulai bergeser. Dari lagu-lagu yang riang berubah menjadi lagu-lagu yang lebih dinamikanya slow gitu ya. Bisa dibilang galau. Sampai sekarang. Jadi begitu ya. Masuk ke jejak-jejak slow. Di tahun 2000-an malah lebih banyak yang have fun ya. Kayak Run gitu kan. Lagunya Run, Hi-Fi. Lagunya Malik and the Essential ya kan. Nah, tapi lepas ini udah mulai bergeser lagi nih. Ada yang bergabung bersama kita via telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Purnamasari. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Astaga, baru terdengar lagi suaranya Mbak Purnama. Kemana aja?
1: Kayaknya nggak bisa nembus itu nggak.
0: Oh, biasanya nggak nembus-nembus?
1: Iya. Oh. Biasanya kan dulu cepat gitu. Sekarang ini artinya nggak bisa.
0: Semakin sulit. Lah, jaringan ya. Kenapa ya?
1: Sulit gitu.
0: Iya, aduh. Pantesan Mbak Purnama ini susah banget gitu gabung ke kita. Ternyata memang udah coba ya, hanya jarang masuk ya.
1: Dari tadi itu mulai dari awalnya Pade Alif ya.
0: Dari Pade Alif.
1: Terus coba terus. Dari pertama tadi coba terus, baru kali ini bisa nyambung.
0: Baru bisa nyambung. Aduh, alhamdulillah udah bisa gabung lagi ya. Wah, rindu juga kita dengan suaranya Mbak Purnama. Akhirnya bisa terdengar lagi. Gimana kabarnya Mbak Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Suara belum stabil ya, tapi alhamdulillah masih.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Kemarin kan ini lagi flu, sakit tenggorokan begitu.
0: Oh, Mbak Purnama lagi ini ya, mungkin penyebab ini ya, lagi musim kemarau ya. Jadi ya, banyak debu. Kena flu Mbak Purnama ya?
1: Iya, flu mana lagi berapa hari yang lalu kan ini habis itu malamnya tuh sudah nggak bisa demam.
0: Wah. Cepat sembuh Mbak Purnama ya, aduh. Ini ternyata dalam kondisi tidak fit nih Mbak Purnama. Nah, jadi kalau misalkan dari Mbak Purnama, kuliah gimana nih sekarang? Udah semester berapa nih?
1: Udah semester 4
0: nih. Udah semester 4 ya. Ya, baru mau menuju pertengahan ini ya. Kuliah gitu ya.
1: Tapi ngomong-ngomong nih, udah bunyi HP-nya mau lobe.
0: Oh, mau lobe. Oke nih. Ternyata belum di.
1: Mencet-mencet terus.
0: Baiklah Mbak Purnama ya. Boleh nih, silakan. Mau request lagu apa nih Mbak Purnama?
1: Lagunya ini ya. Lagunya Aku Ingin Sendiri, ada nggak?
0: Oh, yang dari playlist kita?
1: Aku Ingin Sendiri.
0: Gitu. Yo, Ingin Sendiri. Ingin Sendiri, oke. Iya, lagu dari mana nih Ingin Sendiri? Lagunya Ruli ya, Tak Ingin Sendiri.
1: Bersama bunyi-bunyi tadi.
0: Oke. Boleh silakan.
1: Kakak Anika, ada bunyi Tara tadi. Kakak
0: Fela.
1: Oke, semuanya aja
0: kan tanpa
1: kata-kata kali ya. Kemudian pada kesan.
0: Untuk
1: semua. Untuk Kak Ilham dari operator yang baik hati, semoga saya selalu. Makasih, salam
0: alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lobet soalnya Mbak Purnama ya. Ruli ya, Tak Ingin Sendiri. Kita akan puterin untuk Mbak Purnama Sari ya. Tapi kita cek dulu nih ya untuk di playlist kita lagi. Ingin Sendiri ya. Sendiri, ku ingin sendiri. Udah cocok nih ya. Lebih ke Dian Piscesa sih ya. Tak Ingin Sendiri. Dian Piscesa tadi oke. Okay. Tadi udah di play ya, tapi boleh kali ya. Mungkin Dian Piscesa aja kali. Kayaknya lebih familiar ini. Nah, Tadi sudah requestan dari Bang HN ya. Bang HN requestannya tadi Bryan Adams, dan juga dari Michelle, dan juga Cantika ya, Bintang di Surga. Sama lagu dari Adels nih ya. Lagunya apa nih untuk Adels? Lagunya Safe Band atau apa nih? Tapi ini kita sudah mendekati dengan ujung perjumpaan ya. Ya udah, kita sapa-sapa dulu untuk pendengar ya di malam hari ini sebelum kita puterin untuk lagu-lagu menjadi penghujung perjumpaan kita. Ya, playlist yang menjadi penanda akhir. Nah, mungkin dari Adele nih, Ilham puterin lagunya Safe Band aja ya. Safe Band. Sekalian Ilham juga mau kenang lagunya juga nih ya. Udah lama enggak. Lagu dari Safe Band apa nih? Lagunya yang mana nih yang enak ya? Banyak juga di playlist kita. Bukan karena cinta aja ya. Safe Band bukan karena cinta ya. Ya, playlist kita udah kita keep ya untuk menjadi penutup perjumpaan malam hari ini. Thank you banget sudah bergabung bersama kita, sudah berbagi requestan malam hari ini ya. Dari Bunda Tiara, Pade Alif, dari Mbak Purnamasari, juga Cantika. Iya benar, sudah di keep lagu-lagunya ya. Dari Cantika, karena nanti playlistnya akan di ini masih akan kita putarkan sampai di sajian jazz musik ya Cantika. Cantika dan juga Michelle, Adele, dan juga Bang Juhar ya. Dari Bang HN juga, terima kasih sudah bergabung dengan requestannya malam hari ini, sudah menemani kita ya. Playlistnya masih akan kita putarin ya. Kita mulai dari Bang HN dulu, lagu dari Bryan Adams, Heaven ya. Dan menutup untuk 100 lagi, hampir aja 100, Ruang Rindu ya. Kita akan menutup perjumpaan kita untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Republik, pendengar ya, hanya ingin kau tahu. Ini adalah requestan dari Michelle, di mana ya, requestan ini untuk Michelle sendiri mengingatkan untuk seseorang ya. Semoga seseorang yang menjadi crush Michelle ya, ini mendengarkan kita, yang kuliah katanya di Fakultas Hukum ya, di Universitas Halu Oleo. Mungkin saja pendengar malam hari ini ya, dari crushnya ya, yang berkuliah di sana itu mendengarkan, Michelle ini mencari begitu lama ya, ingin menyampaikan seperti dari lagu Republik ini, hanya ingin kau tahu ya, bahwa si Michelle ini ngekerasin kamu, itu dia. Nah, melanjutkan untuk perjumpaan malam hari ini pendengar ya, di Jazz Music ya, untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam akan menemani pendengar sampai dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga requestan-requestan yang sudah masuk di kebersamaan kita di Ruang Rindu tadi, masih akan kita putarkan di malam hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yang untuk apa?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz maksud kami dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Minggu 30 Agustus 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Hud ayat 61-95, dirangkai dengan mutiara pagi dan juga warta berita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya update informasi-informasi aktual akan kami hadirkan dalam suguhan Sultra pagi ini, juga akan dilengkapi informasi terkait cuaca dan juga warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan juga siaran gereja bersama Jemaat Immanuel Kendari tepatnya pukul 9, dan update informasi lainnya akan kami hadirkan terus ke ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Nirwan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi. Kebersamaan kita hari ini tepat di hari Minggu 30 Agustus 2026. Seperti biasa Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Untuk Mutiara Pagi kita kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait mengawali hari dengan syukur, menjalani hidup dengan ikhtiar, dan menutup hari dengan muhasabah. Sudah hadir di studio Al-Mukarram Dr. Yusuf S.Pd.I. M.Pd.I. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terkait topik perbincangan kita nantinya, Ustaz, nanti kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita di 0401-3124-008 atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-54-50967. Dan saat ini pendengar, kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Ustaz, sebelum berbincang lebih jauh terkait topik kita, mungkin terlebih dahulu kami ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita kali ini. Silakan.
1: Baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI Kendari, program Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh menjelang pagi hari ini, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana sehat walafiat dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, di mana di saat itu tidak ada lagi syafaat selain dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, program Mutiara Pagi yang berbahagia, kita baru saja memulai aktivitas kita di subuh hari ini dan sampai petang, sampai malam nanti. Itulah siklus kehidupan manusia. Karena itu mari kita mengawali aktivitas subuh pagi hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya bersyukur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setelah kita bangun tidur kita membaca doa. Doanya adalah alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan alhamdulillah dalam bentuk lisan kita, artinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Jadi rupanya semalam kita tidur itu sebenarnya kita sedang dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan subuh hari ini Allah menghidupkan kembali kita. Dan kita memulainya dengan senantiasa memuji kebesarannya. Nah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ini tidak cukup sampai di sini, karena Imam Al-Ghazali rahimahullah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur itu dalam tiga aspek, yakni takrirul bil lisan, kita mengucapkannya dengan lisan. Kemudian yang kedua, watasdikul bil qalb, kita meyakini sepenuh hati dengan keimanan yang kuat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan hari ini itu semata-mata sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kemudian kita mengamalkan wa amalun bil arkan, kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu memulai atau mengawali aktivitas kita ini, tentu kita mengerjakan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mengisi hari-hari kita ini dengan penuh ikhtiar. Ikhtiar itu kita maknai kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh bekerja sepenuh hati dalam rangka untuk mengisi kebutuhan kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang melekat pada diri kita, kita hendaknya bersungguh-sungguh berikhtiar semaksimal mungkin untuk kemudian kita mendapatkan rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita berikhtiar, kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita, fa idza qudiyatish sholati fantashiru fil aud, kita berikhtiar ini, kita mengisi kehidupan ini dengan ikhtiar, yakni kita bertebaran di muka bumi ini sesuai dengan pekerjaan, profesi yang kita miliki dengan penuh sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, maka rezeki yang Allah tetapkan itu tidak akan mungkin kita akan dapatkan ketika kita bermalas-malasan, ketika kita tidak mau bekerja, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rezeki yang begitu banyak, begitu besar untuk kita dapatkan. Lalu kemudian yang ketiga, tentu di akhir dari aktivitas keseharian kita, mari kita bermuhasabah. Muhasabah ini dimaknai sebagai bentuk evaluasi diri kita, menimbang-nimbang, mengingat-ingat apakah aktivitas keseharian kita hari ini, kemarin, itu kemudian sudah mengarahkan kita untuk peningkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini kita lebih banyak melaksanakan yang berkaitan dengan amalia-amalia kebaikan kita, atau justru kita mengisi kehidupan sehari dan semalam ini justru kita melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengevaluasi diri kita, lalu kemudian kita menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu lebih banyak, maka mari kita tingkatkan untuk kehidupan esok dan selanjutnya. Tetapi kalau ketika kita mengevaluasi diri kita tentang keseharian kita, lalu kemudian kita mendapatkan bahwa keseharian kita lebih banyak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka tentu kita berjanji untuk kita mengurangi, bahkan kita meninggalkan semua itu untuk meraih kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengawali kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur dan memaksimalkan ikhtiar, dan pada akhirnya kita memuhasabah diri untuk perbaikan-perbaikan di hari-hari yang akan datang. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Kami akan langsung undang Anda di 0401-3124-008, juga boleh bergabung di jalur WhatsApp, dan tentunya juga yang saat ini menyaksikan secara live di kanal TikTok RRI Kendari. Kami persilakan untuk Anda yang juga menyaksikan secara langsung Di kolom komentar tinggal menuliskan nama, kemudian alamat di mana, lalu pertanyaannya yang akan disampaikan, dipersilahkan. Baik Ustadz, sembari menunggu para pendengar kita yang ingin bergabung, tentunya kalau berbicara terkait dengan mengawali hari dengan syukur, lalu juga menjalani hidup dengan ikhtiar, menutup hari dengan muhasabah, ini kan adalah rangkaian kehidupan yang menjadi tuntunan begitu ya, seharusnya yang kita jalani setiap harinya. Nah, tapi terkadang banyak orang yang bersyukur, merasa bersyukur begitu, tapi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Ini syukur setiap dari pagi, mungkin sepanjang hari itu yang diucapkan hanya alhamdulillah. Tapi ketika perjalanan kehidupan dalam sehari itu atau keinginan-keinginan tidak berjalan seperti apa yang diinginkan, nah mulailah merasa bahwa wah, Tuhan tidak adil ini dan lain sebagainya. Sebenarnya harus seperti apa proses perjalanan ini ketika kita harus bersyukur atau ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan begitu?
1: Baik, terima kasih Mbak Sophie. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini juga pentingnya kita membangun husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia, sesama makhluk. Dan terkadang memang kita keliru memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwasanya kita selama ini memahami bahwa nikmat itu dalam bentuk materi saja. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang dalam bentuk materi, lalu kemudian kita berikhtiar, berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Lalu kemudian ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu itu tadi muncul prasangka, muncul prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah berikhtiar, saya sudah bekerja, lalu kemudian saya tidak mendapatkannya. Lalu di mana keadilan Allah? Nah, itu kadang-kadang muncul pada diri kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena kita maknai nikmat itu tidak hanya dalam bentuk materi sebagaimana yang selama ini kita pikirkan. Nikmat itu luas, nikmat itu banyak ya. Naik turunnya nafas kita ini itu adalah bagian dari nikmat yang begitu besar. Bayangkan kalau misalnya kita sudah merencanakan untuk bekerja siang hari sebentar, pagi dan siang dan sore sebentar, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita dalam bentuk mencabut nafas kita, mematikan kita, itu tidak ada lagi harapan untuk kita bisa bekerja sebentar. Maka yang pertama kita syukuri itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas. Lalu kemudian dengan bernapas kita itu, kita bisa beraktivitas untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi mari kita menjadikan nikmat kita ini tidak hanya sebatas nikmat dalam bentuk materi. Karena ya itu tadi, begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang oleh kita kadang-kadang melalaikan mensyukuri nikmat itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku maka niscaya aku akan menambahkan. Kalau tidak maka azabku sangat pedih. Tetapi ketika kita sudah berikhtiar tadi mau mendapatkan sesuatu, maka disitulah pentingnya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk terus bekerja dan bersabar ketika di saat itu kita sangat menginginkannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dalam bentuk materi ini. Karena jangan sampai ketika kita mendapatkan hari itu kita lalai, kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Iya, gitu.
0: Oke. Nah, Ustadz, kalau misalnya kalau hasil akhir dari apa yang kita kerjakan itu belum sesuai dengan doa begitu. Ya. Nah, apakah berarti ini menandakan bahwa ikhtiar kita gagal atau gimana ya?
1: Nah, inilah pentingnya. Jadi Mbak Sophie, di akhir dari aktivitas kita itu kita muhasabah. Muhasabah juga bisa bermakna kita mengevaluasi aktivitas kita dan juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin keseharian kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita, tetapi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka ya Allah, di akhir aktivitas ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, kita berdoa ini sebagai bentuk kepasrahan diri kita setelah nanti setelah kita berikhtiar seharian, maka kita menyerahkan sepenuhnya bahwa semua yang kita lakukan itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Baik, ada Pak Saidin di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Tasi.
0: Kabar sehat, Pak Saidin?
2: Alhamdulillah, Mbak Tasi.
0: Alhamdulillah.
2: Saya mau bertanya sama Pak Kiai.
0: Iya, langsung.
2: Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saidin.
2: Alhamdulillah, sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini tentang syukur.
0: Iya.
2: Yang menjadi pendukung syukur itu kira-kira seperti apa, Pak Kiai? Karena kalau hanya kita ucapan syukur tanpa didukung oleh apa-apa, dalam tentu juga datang manfaatnya. Dan tolong Pak Kiai dijelaskan kelengkapan syukur itu sebagaimana bisa bermanfaat di hari esok atau hari-hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Pak Sahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi saya mengawalinya dengan tiga bentuk syukur sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, yakni syukrul bil lisan. Jadi kita selalu menghiasi kehidupan kita ini dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu di antara yang kita sering ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengawalinya tadi dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah setelah Allah menghidupkan kita setelah mematikan kita semalam. Tapi tidak cukup hanya kita sekedar mengucapkannya dengan lisan, ya, dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi juga kita harus memperkuatnya dengan tasdikul bil qalb, yakni menanamkan pada hati kita. Ini terkait dengan keimanan. Jadi bersyukur itu semakin menambah keimanan manusia. Kita yakin bahwa apa yang kita miliki, ya, salah satu di antara yang kita miliki ini kan naik turunnya napas kita. Napas itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Napas itu tidak bisa diproduksi oleh manusia, meskipun manusia itu sudah mempersiapkan segala peralatan yang cukup canggih. Tapi kalau napas kita ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun canggihnya teknologi untuk menyambung napas kita itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita miliki hari ini, napas kita, tubuh kita yang kuat, kekar, yang sehat ini semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup hanya sebatas itu, maka mari kita memanfaatkan apa yang kita miliki ini, tubuh yang sehat, yang kuat, yang kekar, naik turunnya napas kita ini, kita isi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pengabdian kita kepada Allah itu ya minimal 5 kali sehari semalam yang wajib. Begitu tiba waktu kita istirahat, kita sholat, nah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita tiba waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, kita isi dengan sholat, maka itulah bagian dari bentuk mengamalkan kesyukuran kita itu dalam bentuk perbuatan. Demikian Pak Sahidin.
0: Iya, jadi pendukung-pendukungnya iya. Itu adalah yang paling utama sih adalah sholat ya.
1: Iya,
0: baik. Ustaz ya. Baik, berikutnya di 0401-3124-008 juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari. Ada Ibu Tiara di Bungku Toko, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi. Mutiara, kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Ibu Tiara, suaranya jauh sekali.
3: Sudah.
0: Iya, oke, baik. Langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
3: Menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Kita bersyukur, banyak-banyak kita bersyukur. Tapi terkadang saya pernah mendapatkan orang berbicara, mengapa kita selalu bersyukur, selalu kita menjalankan perintahnya Allah, tapi rezeki kita begitu-begitu saja. Mengapa orang-orang itu separuh tidak taat dalam aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa rezekinya begitu lancar terus bahkan melebihi kehidupannya? Dan saya bilang itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukurinya apapun yang kita diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana Pak Ustaz yang orang yang berpikiran seperti itu, yang selalu mengucapkan kita ini siang malam melaksanakan perintahnya, tapi iya, kita begitu-begitu. Apakah dia itu orang bersyukur atau bagaimana, Pak Ustaz?
0: Iya.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya kadang memang kita ini dilematis, Ustaz, kadang ya. Sudah menjalankan ibadah siang malam begitu, tapi rezeki kok kayaknya masih seret, atau mungkin merasa wah kayaknya kenapa ya kurang, sementara mungkin yang lain tidak beribadah seperti yang ia jalankan, tapi kok rezekinya ngalir begitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Sopi, Mbak Tiara di Bungku Toko. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sebagian kecil dari prasangka kita, dan sekaligus kita masih tersandra dengan pikiran-pikiran bahwa rezeki itu masih identik dengan materi-materi yang kita lihat. Jadi memang ini ujian dari Allah sebenarnya, termasuk mungkin saya mungkin juga selalu berpikir bahwa kok saya ini sudah memaksimalkan syukur, tapi kalau saya lihat orang lain, teman ini kok dia kesehariannya biasa-biasa saja, bahkan mungkin lalai, tapi materinya sangat sangat banyak,
0: melimpah ruah.
1: Mudah-mudahan itu tadi kita senantiasa terhindar dari godaan materi semata, karena memang jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan materi kepada kita itu diberikan cuma-cuma saja. Siapa yang bisa mengalahkan Qarun ya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak harta kepada Qarun itu, tetapi satu saja sebetulnya yang dilakukan oleh Qarun itu adalah tidak mensyukurinya, tidak meyakini bahwa semua yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya di dalam perut bumi. Nah, mungkin saja kita di antara kita ada yang menganggap saya ini sudah berikhtiar semaksimal mungkin, saya juga sudah bersyukur, sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi kemudian saya ini tidak mendapatkan, belum mendapatkan apa-apa. Nah, disinilah tadi itu pentingnya kita memaksimalkan husnuzon kita kepada Allah. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita, menganugerahkan kita dalam bentuk materi, tapi Allah menganugerahkan kita dalam bentuk nikmat kebahagiaan. Karena begini, belum tentu orang yang banyak materinya itu kemudian dia bahagia. Bahagia itu identik dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, perasaan. banyak orang banyak hartanya tetapi perasaannya tidak begitu tenang, tidak begitu bahagia. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai harta-hartanya itu diambil orang, atau justru harta yang diperolehnya itu tidak dalam dilakukan apa, tidak diperoleh dalam hal-hal yang halal, sehingga dia gelisah, dia khawatir jangan sampai harta yang diperolehnya itu kemudian tidak berberkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita inginkan dari rezeki itu adalah selain tentu kita tidak bisa mengungkiri dalam bentuk materi, tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana suasana hati, pikiran dan perasaan kita dalam mengarungi kehidupan ini juga bagian dari materi yang sangat besar. Karena buat apa kita banyak harta, banyak melimpah harta, tetapi perasaan diliputi dengan kegelisahan, kegalauan, tidak tenang kehidupan kita, saya kira itu bagian dari sesuatu yang kita ingin hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Oke, ya. Demikian Ibu Tiara ya. Belum tentu apa yang terlihat itu yang juga dirasakan atau seperti itu juga yang dialami oleh apa yang mungkin seperti tetangga barangkali. Kalau kita melihat, wah kayaknya bahagia sekali ya mereka. Kemudian juga hartanya melimpah ruah. Tapi mungkin ketenangan hidup itu tidak seindah yang kita rasakan barangkali begitu. Nah Ustadz, kalau berbicara terkait era digitalisasi saat ini, kita sering nih membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang kita lihat di sosial media begitu. Nah, apakah ini juga menjadi tanda bahwa kita kehilangan rasa syukur barangkali atau gimana ya?
1: Iya. Jadi satu hal yang harus kita perbandingkan kepada sesama kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu harus kita bandingkan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang saya lakukan hari ini itu masih sangat sedikit dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah itu yang harus kita motivasi diri kita. Tetapi kalau terkait dengan materi, sebaiknya kita tidak membanding-bandingkan. Karena apa? Semakin kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam bentuk bandingan materi, akan semakin menjauhkan kita dari rasa syukur. Dan ingat, ketika kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah itu, maka itulah yang akan menjadikan asbab Allah akan menurunkan azab kepada kita. Jadi di era media sosial kita hari ini, begitu kita buka HP, teman kita sudah keliling dunia, lalu kita ini biasa-biasa saja. Ya tentu, ya itu bagian dari ikhtiar. Kita tidak bisa memungkirinya bahwa teman kita itu memaksimalkan ikhtiarnya. Nah, tentu itu juga menjadi motivasi bagi kita bahwa saya harus seperti dia, memaksimalkan ikhtiar. Tetapi kalau dalam ikhtiar kita itu kemudian Allah memberikan kesempatan seperti teman kita, maka jangan kita putus asa, jangan kita stres, sehingga kalau kita putus asa, kita stres, kita ingin seperti saudara kita itu.

0: mengatur kehidupan kita ini.
1: Baik, Ustadz, ada Pak Roy juga di Baruga sudah bergabung. Oke, sayang sekali terputus, boleh bergabung kembali Pak Roy di Baruga. Nah, ketika kita membandingkan kehidupan yang kita jalani dengan kehidupan orang-orang di media sosial, ini apakah juga menjadi, kalau tadi disampaikan bahwa kita harus membandingkannya mungkin dengan sesuatu yang lebih positif barangkali, melihat bagaimana mereka meraih proses mendapatkan itu semua. Nah, ketika kita membandingkan terkait dengan rezeki dan lain sebagainya, apakah ini menjadi tanda juga bahwa kita barangkali termasuk yang kufur nikmat atau gimana ya Ustaz?
0: Ya, itu tadi Pak Mas Sofi, ketika ada rasa sebetulnya kalau kita membandingkan itu kan ada iri sedikit. Nah, iri yang diperbolehkan itu tadi, ketika kita melihat teman kita itu, saudara kita itu, tetangga kita itu, dia mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kita ini biasa-biasa saja, itu yang perlu kita cemburui. Yeah. Dan itu bukan bagian dari kufur nikmat. Justru sebetulnya dengan cemburu, dengan iri dalam hal melihat kebaikan-kebaikan saudara kita itu menjadi motivasi buat kita, menjadi pendorong buat kita untuk memaksimalkan ikhtiar kita supaya kita minimal sama dengan teman kita atau bahkan melebihi teman kita itu. Nah, disitulah muncul gerakan untuk ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan itu bukan bagian dari kufur nikmat. Justru kalau saya memahami, justru dengan semangat dari orang lain, dari saudara kita itu, untuk kita semakin berbuat baik, justru bagian dari mensyukuri nikmat. Karena saya ini sudah sehat, sudah kuat, sehat bugar, saya punya badan, tapi kan saya biasa-biasa saja, tidak banyak melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Nah, justru dengan melihat dari orang lain kita semakin bersemangat. Nah, itu bagian dari mensyukuri nikmat, bukan kufur nikmat. Ya, justru kita bersyukur terhadap nikmat Allah.
1: Oke, baik. Pak Roy di Baruga, apakah sudah kembali terhubung? Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang sudah bergabung, di yang menyaksikan kita juga di live TikTok RRI Kendari, selamat pagi untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Nah, masih terkait dengan bagaimana kita mengawali hari dengan syukur, kemudian juga menjalani hidup dengan ikhtiar, lalu menutup hari dengan muhasabah. Ustadz, kalau dikaitkan dengan ungkapan kejarlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, begitu? Nah, ini dikaitkan dengan usaha yang kita lakukan hari ini dalam hal ikhtiar yang kita lakukan dalam hal ini, mengejar rezeki, mengejar dunia, apakah seperti apa nih korelasinya?
0: Iya, baik, ada ungkapan i'mali dunia kaka annaka ta'isu abada wa i'mali akhirati kaka annaka tamutu goda. Ya, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Ungkapan ini sebenarnya memberikan penguatan kepada kita untuk menyeimbangkan, ya, senantiasa menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Jadi ini kan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam. Jangan sampai sehari semalam ini kita lebih banyak mengejar duniawi kita. Duniawi itu ya artinya kita bekerja sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita, tapi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dalam bentuk peribadahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kejarlah duniamu itu berarti kita membutuhkan ikhtiar, etos kerja yang kuat, ya, sehingga kita mengisi dunia ini dengan apa namanya kerja keras. Tetapi ingat, jangan sampai kita meninggalkan kebutuhan akhirat, karena kita tidak pernah menyangka hari ini kita masih beraktivitas, tiba-tiba sore, siang, subuh

0: kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keseimbangan sebetulnya yang harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, selanjutnya ada Pak Jido di Palarahi, kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Jido silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jido.
2: Saya tanya singkat saja. Mana yang berharga, kesehatan dengan kekayaan? Ya, ya itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih berharga ini?
0: Baik, terima kasih Pak Jido. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau diberikan dua pilihan, mana yang paling utama? Ya tentu kesehatan. Ya, biar banyak harta, kaya, tapi kalau sakit-sakit justru kekayaan itu akan habis hanya untuk berobat, iya, atau memperoleh kesehatan. Tetapi lebih bagus lagi kalau sehat baru kaya, ya kan? Ya, sehat dan kaya.
1: Doa kita semua
0: kan. Ya, doa kita semua Pak Jido dan pendengar yang berbahagia. Jadi yang paling kita utamakan itu adalah kesehatan diri kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sehatkan kita. Sebab bagaimanapun kita mau menginginkan sesuatu, ya termasuk dalam beribadah itu, kalau kita tidak kurang sehat atau tidak sehat, itu juga bisa mengurangi apa kehusuan kita. Nah, yang paling utama itu adalah kita memohon kesehatan kepada Allah. Di samping itu juga kita memohon kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu tadi dibandingkan, kita lebih memilih kesehatan dibanding dengan kekayaan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita sehat, kita juga kaya, dan dengan kekayaan itu kita bisa berbagi kepada yang lain. Kekayaan kita itu, kita bentuk kesyukuran kita dengan kekayaan itu, kita mengeluarkan sebagian untuk kepentingan atau bagi yang membutuhkan.
1: Ya. Baik, jadi kalau mungkin ketika kita sehat, kita punya keleluasaan begitu ya, untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi kaya. Nah, itu mungkin faktor pendukungnya. Baik, Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu, sayang sekali sudah harus berakhir. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sudah bergabung di jalur telepon dan juga sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp dan juga sudah menyaksikan di kanal TikTok RRI Kendari. Sebagai penutup, Ustadz, mungkin pesan dari apa yang sudah kita bahas atau perbincangkan pada Mutiara pagi kali ini, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berikhtiar, dan bagaimana kita bermuhasabah ke depannya.
0: Baik, terima kasih Mbak Sopi, pemirsa dan pendengar RRI program Mutiara Pagi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memaksimalkan diri kita untuk senantiasa mengawali aktivitas keseharian kita dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur dalam bentuk lisan, dalam bentuk hati, dan dalam bentuk mengamalkan dalam bentuk perbuatan, lalu kemudian kita memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan profesi yang melekat pada diri kita, dan pada akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dengan berbagai ikhtiar kita masing-masing. Dan setelah itu kemudian kita selalu mengakhirinya dengan muhasabah, dengan menimbang-nimbang, dengan mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan hari ini, apa yang kita sudah kerjakan itu, apakah sudah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita sudah semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengevaluasi diri kita, lalu kemudian kita merasa bahwa kita semakin dekat kepada Allah, maka itu kita tinggal tingkatkan. Kalau itu kita merasa bahwa keseharian kita setelah kita bekerja lalu kemudian kita mendapatkan diri kita, kita jauh dari Allah, maka saat itu juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita syukuri dan kita maksimalkan ikhtiar kita, dan insya Allah dengan ikhtiar kita itu kemudian Allah akan memberikan rezeki yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, dan dengan nikmat itu kemudian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, nasrum minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang sudah kita pelajari bersama bahwa hidup perlu diawali dengan syukur, dijalani dengan ikhtiar, dan juga ditutup dengan muhasabah. Semoga apa yang sudah kita hadirkan atau dapatkan pada Mutiara Pagi kali ini menjadi pengingat untuk kita semua agar bisa terus bersyukur, agar bisa selalu berusaha dan selalu memperbaiki diri. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Terus.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Insya Allah tahun depan kami sudah alokasikan untuk penyaluran berupa dana.
2: Untuk itu kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya. BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murni. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran akan merealisasikan janji politiknya 2027 mendatang. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari memastikan program dana RT/RW LPM termasuk Karang Taruna mulai direalisasikan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari pemenuhan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran Sudirman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan program dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan wilayah masing-masing.
1: Insya Allah tahun depan kami sudah alokasikan untuk penyaluran berupa dana untuk digunakan seluruh dari RT, RW, Ketua LPM, dan Ketua Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di wilayah.
3: Wali Kota Siska Karina Imran mengakui besaran dana yang diberikan kemungkinan belum mencapai 100 juta rupiah untuk setiap RT/RW. Kondisi tersebut disebabkan kemampuan fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan akibat penyesuaian anggaran pemerintah pusat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Siska memastikan pemerintahannya tetap berupaya merealisasikan program tersebut pada tahun 2027 mendatang. Dana yang nantinya dikucurkan untuk RT/RW tidak dimaksudkan sebagai dana pribadi, melainkan anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kesepakatan warga di masing-masing wilayah.
0: Sementara itu, informasi dari Kota Bau-Bau, pendengar, warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Buton Bari.
5: Warga di Kepulauan Buton kembali bisa menikmati transportasi udara dengan tarif yang lebih terjangkau. Super Airjet atau SAJ dijadwalkan kembali melayani rute Bau-Bau Makassar setiap hari mulai September 2026. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara, mengatakan Bandara Betuambari berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurut Anas, dukungan pemerintah daerah tidak hanya datang dari pemerintah Kota Bau-Bau, tetapi juga kabupaten sekitar. Dukungan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Buton Tengah dalam mendorong konektivitas udara di wilayah Kepulauan Buton.
4: Bulan depan, bulan September, sudah hadir kembali penerbangan Super Airjet di Bandara Betuambari, rute Bau-Bau Makassar dengan harga Rp800.000 sekali terbang. Ini merupakan langkah konkret yang merupakan dukungan Wali Kota Bau-Bau dan pemerintah daerah setempat.
5: Anas menegaskan kehadiran kembali SAJ merupakan salah satu langkah konkret hasil dukungan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama pemerintah daerah setempat. Selain memudahkan mobilitas warga, penerbangan tersebut diharapkan memperkuat arus orang dan barang, serta membuka peluang lebih besar bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kehadiran penerbangan SAJ setiap hari juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Akses udara yang lebih mudah dapat memperlancar mobilitas pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, sekaligus memperluas peluang perdagangan serta kunjungan ke daerah. Anas mengatakan Bandara Beto Ambari terus melakukan peningkatan dan evaluasi keselamatan serta keamanan penerbangan setiap hari sesuai instruksi Menteri Perhubungan nomor IM3 tahun 2026. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi kepada pengguna jasa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan selama berada di bandar udara maupun dalam penerbangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Konawe yang mendorong pengembangan potensi wisata pesisir sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kemah bakti dan festival wisata bahari Tanjung Lalimbue. Kegiatan kemah bakti dan festival berlangsung selama 3 hari, mulai 28 hingga 30 Agustus 2026, menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus membuka ruang bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Konawe, Aswar, mengatakan pihaknya bersama jajaran pemerintah desa dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Konawe siap mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Aswar, Festival Wisata Bahari Tanjung Lalimbue merupakan kegiatan perdana yang digelar di kawasan pesisir Kabupaten Konawe. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan promosi wisata, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Aswar berharap kegiatan Festival Wisata Bahari Tanjung Lalimbue yang dirangkaikan Kema Bakti tidak berhenti sebagai kegiatan perdana, tetapi dapat menjadi agenda rutin pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampak berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
2: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
6: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
6: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, sementara itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari memanfaatkan layanan call center 112 bagi warga melapor jika mendapati resiko maupun kejadian kebakaran. Heli Diawati Kadir kembali melaporkan.
3: Fenomena kebakaran lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau kini menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah antisipatif, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari memetakan titik rawan kebakaran guna mengantisipasi potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kepala Bidang Resko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Laode Darmawan, mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah sekaligus melaporkan jika ada kejadian kebakaran dengan memanfaatkan call center 112 atau menghubungi langsung pihak Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
7: Jika masyarakat melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi bahwa kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Fire Button.
3: Ia juga minta seluruh warga untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, seperti membakar sampah di area terbuka maupun membuang puntung rokok secara sembarangan, terlebih saat cuaca sedang panas dan kering. Kebiasaan yang dianggap sepele tersebut sering menjadi penyebab utama meluasnya kebakaran lahan yang sulit dikendalikan, sehingga kesadaran setiap individu sangat dibutuhkan. Pemetaan titik rawan yang dilakukan bertujuan agar tim pemadam dapat lebih cepat merespon lokasi yang terbakar. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam melindungi lingkungan dan aset masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.
0: Ke berita yang terakhir, budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan menjaga kebersihan, serta pengelolaan sampah. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
8: Budaya bersih dan lingkungan lestari harus dibangun bersama melalui kesadaran, keteladanan, kebiasaan menjaga kebersihan, serta pengelolaan sampah. Membangun budaya bersih dan menjaga lingkungan membutuhkan kesadaran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari perilaku sehari-hari yang harus ditanamkan secara bersama-sama.
9: Kalau kita merujuk pada gagasan terbaru dari adanya masalah lingkungan di seluruh dunia, UNESCO itu kemudian menggagas satu pedagogik yang disebut pedagogik green skill. Pedagogik green skill itu harus diinsert melalui kurikulum ke pendidikan, mulai dari anak-anak di PAUD sampai perguruan tinggi itu harus melihat kebersihan dan lingkungan ini sebagai isu.
8: Budaya bersih harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian berkembang di lingkungan masyarakat. Kesadaran itu harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika ada program kebersihan. Sementara itu, Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamrila, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
10: Kalau kita tidak pilah, misalnya, yang sisa makanan kita campur dengan plastik. Yang tadinya plastik ini atau botol plastik ini ada nilai jualnya, jadi tidak ada. Karena ya harus dipilah. Nah, kalau dipilah media antara organik dengan organik, berarti yang botol-botol plastik kita sudah pilih dalam keadaan bersih. Itu kalau kita bawa ke bank sampah, itu akan bernilai jual yang lebih tinggi. Nah, bisa dapat cuan. Tapi kalau kita gabung dia sampai ke TPA dengan masih tercampur, itu akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu yang merusak lapisan ozon.
8: Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu membentuk budaya bersih yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, akan merealisasikan janji politiknya. DPD BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Sultra pagi ini kita akan hadirkan update informasi-informasi untuk Anda di kebersamaan kita suasana akhir pekan, tepatnya Minggu 30 Agustus 2026. Salah satunya terkait dengan kontingen pencak silat Perguruan Tapak Suci atau TS Sulawesi Tenggara, pendengar, yang kembali menorehkan prestasi pada Bandung Open Turnamen Pencak Silat tingkat nasional yang berlangsung di Gor Koni Bandung, Jawa Barat dari tanggal 26 sampai 30 Agustus hari ini. Hingga hari ketiga pertandingan, pendengar, pesilat Tapak Suci Sultra telah mengoleksi 4 medali emas dan 2 medali perunggu. Dan pada hari ketiga pertandingan, 2 pesilat Sultra kembali tampil gemilang. Nur Hadijah Itsa yang turun di nomor seni tunggal putri remaja berhasil meraih nilai tertinggi dan mempersembahkan medali emas bagi kontingen Sulawesi Tenggara. Lalu selanjutnya rekannya Nur Khofifah Rozaldin yang tampil di nomor seni tunggal putri dewasa juga menunjukkan penampilan maksimal dan berhasil merebut medali emas. Sebelumnya, 2 medali emas telah dipersembahkan Nur Khofifah Rozaldin yang bertanding di kategori tunggal putri remaja praremaja serta atlet tapak suci Najwa Salsabila Rajab yang turun di nomor seni tunggal putri usia dini. Selain 4 medali emas, kontingen Tapak Suci Sultra juga mengumpulkan 2 medali perunggu yang masing-masing dipersembahkan Nur Khofifah Rozaldin pada nomor tunggal putri dewasa dan Nur Hadijah Itsa di nomor tunggal putri remaja.

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

untuk Sultra pagi ini, sebanyak 162 pengguna narkoba di Sulawesi Tenggara telah menjalani program rehabilitasi sepanjang Januari hingga Agustus 2026, di mana seluruh peserta mengikuti layanan pemulihan melalui skema rawat jalan yang disediakan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sultra. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155 orang yang merupakan laki-laki dan 7 lainnya perempuan, di mana para pengguna yang menjalani rehabilitasi berasal dari berbagai kelompok usia serta latar belakang pekerjaan. Humas BNNP Sultra Muhammad Syahidin mengatakan, berdasarkan pekerjaan, kelompok wira swasta menjadi yang paling banyak mengikuti rehabilitasi dengan jumlah 66 orang. Selanjutnya terdapat 40 orang tidak bekerja, 21 pelajar atau mahasiswa serta 21 pekerja sektor swasta dan 11 PNS serta 3 orang dari TNI dan Polri. Dari sisi usia, sebanyak 22 orang yang menjalani rehabilitasi masih berusia di bawah 18 tahun, sementara 140 orang lainnya

0: Tuan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikirkan.

warga Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas yang ditemukan terapung di Sungai Lalindu, Desa Sambandete, Kecamatan Oheo pada Sabtu kemarin. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Berdasarkan informasi awal dari pihak kepolisian, bagian kepala serta kedua lengan korban tidak ditemukan. Kondisi ini menjadi bagian dari pendalaman aparat untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Penemuan pertama kali diketahui oleh dua warga Desa Tangguluri, Kecamatan Asera, dan di mana keduanya saat itu sedang memancing menggunakan perahu dan melintasi aliran Sungai Lalindu di wilayah Desa Sambandete, Kecamatan Oheo. Nah, sekitar pukul 11 WITA, kedua saksi melihat benda terapung di pinggiran sungai. Mereka kemudian mendekati benda tersebut untuk memastikan apa yang terlihat. Setelah berada di lokasi, keduanya mendapati bahwa benda tersebut merupakan tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki. Melihat kondisi korban, kedua saksi kemudian meminta bantuan warga Desa Sambandete dan melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Pendengar, mendapati laporan masyarakat, personil Polsek Asera bersama personil Polres Konawe Utara mendatangi lokasi kejadian. Penanganan di tempat kejadian perkara dipimpin langsung oleh Kapolsek Asera AKP Mansur bersama KSPKT Polres Konawe Utara Ibda Hasmin. Nah, kemudian petugas mengamankan lokasi lalu mengevakuasi jenazah, kemudian melakukan upaya identifikasi awal serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi cuaca ya untuk hari ini yang kami lansir dari laman resmi bmkg.go.id. Diperkirakan untuk hari ini cerah, Kolaka dan juga Muna diperkirakan cerah, kemudian Buton

suhu udara 20 berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara berada di kisaran 62 hingga 99%.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Pendengar di manapun Anda berada, jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah untuk perjalanan Sultra Pagi, kita akan update informasi aktual lainnya bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita.

0: dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat